0: atau kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah dilanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan pakan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
0: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dan dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada gunung kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis.

0: lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur,

0: Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Tahukah Anda, tanggal 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila yang merupakan ideologi dan landasan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai identitas dan simbol, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bangsa. Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan dinamisme dengan burung Garuda yang sakti dan sayap mengembang siap terbang. Garuda mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Warna kuning emas pada Garuda melambangkan keagungan. Jumlah bulu Garuda juga penuh makna. 17 bulu sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 bulu leher yang mengacu pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Perisai di dada Garuda melambangkan perlindungan dan perjuangan, terbagi menjadi 5 bagian yang melambangkan 5 sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang mencerminkan cahaya kerohanian. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai, menggambarkan keterkaitan dan saling membutuhkan. 3. Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin, simbol keragaman yang menyatu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng, mencerminkan musyawarah untuk mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas, menggambarkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Mari lestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari kelahiran Pancasila.
2: Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lengka, Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan terhadap

0: Aduh, sakit deh. Be harus cari itu barang, pokoknya harus dapat. Aduh.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Katong ke dokter Marsu.
0: Ih, son usa ade. Kakak son apa-apa. Aduh, ade, tolong ambil itu dong.
1: Ih, kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh bawa kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu ku sundi. Ini barang haram, kak. Barang sundi baik. Ini manusia segalanya, kak. Termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop, kak. Stop.
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drug, perang melawan

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Ya, pendengar selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, kita akan masuk pada acara Rote Menyapa Pagi ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan di Rote Menyapa Pagi, kebersamaan kita hingga di pukul 9 lepas 55 menit. Nah, nantinya. So, pendengar yang kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan menghadirkan informasi terbaru dari portal kami rri.co.id, baik itu informasi politik, informasi kesehatan, dan hiburan lainnya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Pendengar, liburan sekolah, gerakan gerakan ekonomi daerah, okupansi hotel capai 80%. Yaitu libur sekolah kembali menjadi penggerak konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Momentum tersebut memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan usaha lokal. Peningkatan mobilitas wisatawan turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha. Dampaknya dirasakan hotel, restoran, transportasi hingga pelaku UMKM. Rama mengatakan dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah. Manfaat terbesar masih dinikmati kawasan tujuan wisata populer. Dan juga Rama menilai pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi setiap daerah. Hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran melihat dampak itu mulai peningkatan okupansi hotel. Destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama libur sekolah. Maulana juga

Akan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berwisatanya. Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting menjaga momentum tersebut. Nah, langkah ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dan tentunya memang benar sekali informasi liburan sekolah memang merupakan atau suatu aktivitas yang menggerakkan ekonomi daerah. Karena anak-anak yang libur bersama orang tua saling berwisata ke tempat-tempat yang dianggap sangat menarik untuk berwisata, dan salah satu cara untuk berkumpul dengan keluarga yaitu bertamasya, berpiknik keliling tempat-tempat wisata, baik itu yang lokal maupun yang nasional. Dan tentunya untuk di Rote sendiri banyak tempat-tempat wisata yang wajib Anda kunjungi, yang sangat dekat dengan Kota Baah, yakni Pantai Leli atau Telindale. Merupakan tempat favorit yang bisa Anda kunjungi di saat senja sampai malam hari. Ada UMKM yang melakukan aktivitas di sore hari, ada tersedia kopi, teh, dan juga aneka gorengan dan juga kue-kuehan. Anda bisa menikmatinya di sore hari bersama dengan keluarga, sanak saudara. Dan benar, itu dia makna atau liburan sekolah menggerakkan ekonomi daerah. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Saya dengan ingatlah hari ini dari Project Pop.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, tepat pukul 9 pagi kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Ganjar Pranowo Dukung Program Dana Bantuan Untuk Para Pensiunan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Namun pendengar, faktanya klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoaks atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

Jika lagu dari Ari Lasso featuring Melly Goeslaw, dan kita ke informasi selanjutnya. Indonesia India kerjasama bangun bandara antariksa. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India atau ISRO untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN, Profesor Arif Satria, menyatakan biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Profesor Arif menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama. BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di biak. Mantan Rektor IPB tersebut mengatakan pada dasarnya persiapan untuk membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 1980. Saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 dan 8 telah dilebur bersama BRIN. Pada perkembangannya, Presiden Prabowo memberi tugas yang tegas agar pembangunan bandara antariksa dipercepat. Selanjutnya, instruksi Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan pembuatan master plan atau rencana induk pada 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama terkait bandara antariksa. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi sepakat agar kerjasama bandara antariksa diperkuat. Dan sudah ditekankan oleh Pak Perdana Menteri dan juga Pak Presiden bahwa suatu kerjasama di bandara antariksa memang harus diperkuat. Dan sudah insentif melakukan pembicaraan dengan pihak India terkait dengan pembangunan bandara antariksa. Dan nanti akan bisa meluncing satelit kita sendiri dengan kolaborasi dengan negara India, ucap Arif. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali beralih ke hiburan musik. Saya hadirkan Akhirnya Ku Menemukanmu.

hingga akhir waktu. Nainbal dengan lagunya. Hingga akhir waktu, namun kita belum berakhir. Kita kembali ke informasi masih terkait dengan Piala Dunia, yaitu PBB kencam ujaran rasis senator Paraguay kepada Kylian Mbappe. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengecam keras serangan rasis senator Paraguay Celeste Amarilla kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. PBB mengatakan perbuatan politikus Paraguay itu sebagai tindakan tercela. Ia mengatakan serangan rasis ke Mbappe bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ia menegaskan para pejabat dan tokoh publik seharusnya memberikan kecaman keras terhadap isu rasisme. Dan laporan mengenai insiden rasisme selama Piala Dunia FIFA 2026 mencerminkan fenomena yang tidak biasa. Pejabat publik memiliki tanggung jawab lebih untuk menentang rasisme, diskriminasi, dan ujaran kebencian dalam pernyataan mereka. Ia mengatakan negara dan organisasi olahraga harus berupaya secara aktif untuk mencegah tindakan rasisme dan diskriminasi. Perusahaan media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani diskriminasi rasial serta pelecehan yang bersifat xenofobik. Sebelumnya, Senator Paraguay Celeste Amarilla sebelumnya melakukan pelecehan rasial kepada Mbappe. Hal itu dilakukan usai Prancis berhasil menyingkirkan Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia melakukan pelecehan rasial terhadap Mbappe dan dalam unggahan lain menyebutkan sebagai dengan sebutan yang tidak pantas dan cenderung menyerang fisik Kylian Mbappe. Tidak hanya itu, ia juga menuduh Mbappe ketakutan setengah mati selama pertandingan. Komentar tersebut telah memicu reaksi marah di Prancis dengan Menteri Olahraga Negara itu, Mariana Ferrari. Dan sangat menjijikkan, memalukan, dan semakin tidak dapat diterima karena berasal dari seorang politis. Kata Mbappe sendiri telah membuka suara. Ia menyebut seorang senator Paraguay tersebut tercela dan tidak layak menduduki jabatannya. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke tentunya informasi selesai, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan janji-janji seribu janji, yang penting happy dari Fira Cantika.

Ungu dengan lagunya Demi Waktu. Dan demi waktu kita berpindah ke informasi. Komdigi ingatkan sanksi bagi operator seluler tak terapkan verifikasi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan jasa operator seluler untuk memverifikasi dengan biometrik atau pemindai wajah ketika registrasi SIM. Verifikasi biometrik ini dilakukan kepada mereka para pelanggan baru operator seluler. Jika tidak diterapkan, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Peraturan tersebut tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Komdigi juga akan memberi teguran tertulis secara berjenjang 3 kali kepada operator seluler. Jika tidak diindahkan, akan ada sanksi penghentian sementara kegiatan perusahaan. Komdigi resmi memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan verifikasi biometrik. Pemberlakuan itu dimulai sejak Selasa 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut wajib berlaku bagi pelanggan baru operator seluler. Sementara untuk pengguna lama nomor kartu SIM bersifat sukarela untuk melakukan pemindaian wajah untuk registrasi. Aturan ini menggantikan mekanisme registrasi kartu SIM yang menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga. Komdigi telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menutup akses operator seluler dalam memvalidasi registrasi kartu SIM. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan bagi pengguna baru, segeralah melakukan registrasi, dan juga yang pengguna lama kan bisa juga dilakukan secara sukarela. Dan kita beralih ke informasi. Saya hadirkan lagunya Jangan Paksa Rindu.

semuanya ada di sini, rumah kita dari Good Bless. Dan kita kembali ke informasi, yaitu mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan. Gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Perilaku ini ditandai pengeluaran berlebih, tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya secara baik. Konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Dan gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Dampak hidup konsumtif yang pertama yaitu terjerat utang. Seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berhutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Yang kedua, sulit mencapai financial freedom. Pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk hal yang tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa khawatir dan stres. Para pelaku atau perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan yang selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Dan yang keempat yaitu masalah kesehatan. Gaya hidup konsumtif berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk stres berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Nah, yang kelima, pemborosan sumber daya alam. Perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga lingkungan dan sumber daya alam. Tingginya permintaan barang mendorong penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya secara berlebihan. Dan yang terakhir, menciptakan kesenjangan sosial. Penilaian terhadap seseorang berdasarkan barang mewah dapat memperkuat perbedaan status sosial. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Namun, gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak dan dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Saya Alif Nulu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Menyapa Pagi ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pendengar, pukul 10 saatnya mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu dan rekan Dina.
0: Yes, sama Dina nih, yeah. Hadir lagi kita menemani pendengar semua di acara kita
1: Halo RRI.
0: Dan tentunya kita bakal menginformasikan kepada Anda informasi-informasi di hari ini. Tapi juga nih untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu, kesini boleh banget. Kita tungguin di 0851 9591 9250. Sekali lagi ya, di 0851 9591 9250.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Halo RRI dan pendengar kita ke informasi, yaitu Samsat Rotendao siapkan penerapan Pergub NTT terkait pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menerapkan Pergub nomor 13 tahun 2025. Aturan itu mengoptimalkan pajak kendaraan dan penyaluran BBM bersubsidi. Pergub tersebut melarang kendaraan mati pajak membeli BBM bersubsidi. Kendaraan berplat luar NTT juga dibatasi memperoleh BBM bersubsidi. Pelaksana tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang membawahi Samsat Rotendao, Apris Immanuel Suan, menyampaikan Rotendao masih menunggu tahapan pelaksanaan. Saat ini pihaknya menanti perjanjian kerjasama dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Rotendao. Menurut Apris, setelah dokumen diterima, akan dilakukan rapat koordinasi lintas instansi. Rapat melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan pengelola SPBU. Apris mengatakan beberapa kabupaten telah lebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut. Rotendao akan segera mengikuti setelah seluruh persiapan administrasi selesai. Pengawasan nantinya dilakukan di seluruh SPBU Kabupaten Rotendao.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih bersama kami di Halo RRI.
0: Yes, dan di hari ini bakal Dina bagikan juga informasi perkiraan cuaca untuk tanggal 9 nanti ya. Jadi kira-kira mau keluar ke pantai nih Kak Alip, tapi cuacanya kayak mana? Bisa kah Din besok itu berawan aja? Atau cerah berawan? Cerah berawan ya panas banget ya kan? Oke, Dina bakal bagikan. Baal, lanjut lagi.

0: Wilayah Indonesia Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu berawan. Siang harinya di beberapa tempat itu cerah berawan, tapi beberapa tempatnya itu seperti Rote Selatan, Rote Tengah, Rote Timur, ada juga loba lain, Pantai Baru itu berawan. Terus di malam hari itu berawan tebal, dan di dini harinya itu adalah berawan dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 41 km per jam, kelembabannya 55 hingga 95%. Dan tentunya informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sosiun Meteorologi kelas 3, David Konstantin Soldaleh Rote.
1: 让亚洲人能懂 game， 能懂。

Pendengar, cara terbaik memulihkan energi. Merasa lelah setelah menjalani aktivitas sehari-hari merupakan hal yang wajar. Kesibukan pekerjaan, kurang tidur, pola makan yang tidak seimbang sehingga stres dapat menguras energi tubuh dan membuat seseorang sulit berkonsentrasi. Jika kondisi ini dibiarkan, produktivitas dapat menurun dan kesehatan pun ikut terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara memulihkan energi agar tubuh kembali segar dan siap menjalani aktivitas. Salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan energi adalah dengan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, memulihkan otot serta mengembalikan fungsi otak. Selain durasi tidur, kualitas tidur juga perlu diperhatikan dengan menghindari penggunaan gawai sebelum tidur dan menciptakan suasana kamar yang nyaman. Asupan makanan bergizi juga berperan dalam menjaga dan memulihkan energi. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, telur, serta biji-bijian dapat membantu tubuh memperoleh energi secara bertahap dan lebih tahan lama. Hindari terlalu banyak makanan tinggi gula karena dapat menyebabkan energi cepat naik tetapi juga cepat turun. Selain makan sehat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga sangat penting. Dehidrasi ringan sekalipun dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah mengantuk, dan sulit fokus. Biasakan minum air putih setidaknya 8 gelas per hari atau lebih jika melakukan aktivitas berat maupun berada di cuaca yang panas. Mengonsumsi buah yang kaya air seperti semangka dan jeruk juga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh. Berolahraga secara rutin ternyata tidak menguras energi, melainkan justru meningkatkannya. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, yoga atau peregangan selama 20 hingga 30 menit setiap harinya dapat melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat tubuh terasa lebih segar dan suasana hati menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, memulihkan energi tidak hanya bergantung pada satu kebiasaan, melainkan kombinasi gaya hidup sehat yang dilakukan secara konsisten. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke musik. Fue del

0: Abang 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara Rote hari ini, Rote pagi ini.
0: Yes, dan tentunya kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu, serta yes, operator ada juga, yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, karena berikutnya bakal ditemenin sama Nerleo Lede. So, terima kasih, sampai jumpa
1: dan bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Ner Lolede di Rote siang ini ya, edisi tanggal 8 bulan 7, bulan Juli. Tidak terasa sudah satu minggu kita melewati bulan Juli ini dengan penuh sukacita dan tentunya dengan penuh euforia bola kaki ya. Karena kita masih dalam nuansa bola kaki. Dan sekali lagi selamat juga buat Argentina dan juga Swiss yang menjadi tim terakhir yang lolos di 8 besar. Nanti habis ini, habis 8 besar sudah dekat perempat. Ini perempat sudah tah, perempat final. Sini sudah semifinal, tidak terasa ya. Jadi selamat ya buat para pendukung Argentina dan Swiss, selamat sudah lolos. Kemudian di pagi ini seperti biasa saya Ner dan Bung Arisma yang akan menemani Anda dalam rote siang dari pukul 11 saat ini sampai nanti di pukul 17.30 sampai di jam setengah 5 ya. Nanti akan ada beta pun suara terus. Jadi jangan kemana-mana, nanti Anda tetap bisa dengarkan ada beberapa informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani hari-hari Anda di siang hari ini. Ini hari-hari Rabu, lumayan sibuk nih. Hari Rabu nih masih sibuk. Paling enak tuh hari Sabtu. Santai nih hari Minggu. Oke pendengar, kita mulai dengan satu lagu dari apa nih? Saya seperti magic, ini lagu sihir ya, seperti Messi yang memiliki sihir buat pendukung Argentina semua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis bisa belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Leolede di Rote pagi ini. Satu informasi dari Sumba ya. Ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menggelar Focus Group Discussion atau FGD, evaluasi kebijakan pertanahan dalam rangka penguatan materi dan substansi penyusunan rancangan undang-undang tentang administrasi pertanahan pada Senin 6 Juli 2026. Forum ini menghadirkan Komisi 2 Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam proses legislasi dan memberikan masukan, pandangan serta penguatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifkani Zahmzi Karsyuda, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR BPN dalam mendorong penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini juga menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI. Itu dia, mendengar informasi dari rri.co.id. Untuk informasi lainnya, Anda bisa cek di portal kami rri.co.id.

0: Ya, mendengar kita di pukul 12.00 saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlantik.

0: pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Al

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan

0: dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia dan Vincent Sanchez dan Chucho Hernandez gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
1: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
0: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik

Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat. Hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I focus my mind, I take a breath and wait for the rest.

0: khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita

Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan,

0: Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
1: You know, towards the end, really anybody's game.
2: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
1: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Sedara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merubah sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dan at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan.
1: Meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: TV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Selasa 7 Juli 2026. Tiga informasi akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, PLN Rotendao terus kejar pemerataan listrik. Rasio elektrifikasi hampir sempurna dan ditargetkan tuntas tahun 2029. Yang kedua, Argentina lolos dramatis ke perempat final usai taklukan Mesir 3-2. Dan yang ketiga, Swiss lolos ke perempat final usai singkirkan Kolombia lewat adu penalti. Inilah aneka berita yang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Samsat Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan penerapan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mengatur pelaksanaan kebijakan terkait pajak kendaraan bermotor. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan aturan baru dapat berjalan tertib dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain mendukung peningkatan pendapatan daerah, langkah ini juga diharapkan mampu memperbaiki akurasi data kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, Samsat Rotendao akan memperkuat pelayanan kepada wajib pajak melalui berbagai upaya, termasuk penyampaian informasi secara langsung maupun melalui media publik. Masyarakat dihimbau untuk segera melunasi kewajiban pajak kendaraan sebelum jatuh tempo agar terhindar dari sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap penerapan peraturan gubernur ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah diharapkan dapat terus didukung secara berkelanjutan. Kita ke informasi selanjutnya. PLN Rotendao terus kejar pemerataan listrik. Rasio elektrifikasi hampir sempurna dan ditargetkan tuntas tahun 2029. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
2: Pemerataan akses listrik di Kabupaten Rotendao terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, rasio elektrifikasi di daerah paling selatan Indonesia itu telah mencapai sekitar 99% untuk wilayah desa. Manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP PLN Rotendao, Johannes Fernandez Selai, kepada RRI mengatakan capaian tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam memperluas akses energi listrik bagi masyarakat. Saat ini fokus pengembangan jaringan diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah dusun yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Menurut Johannes, sebagian besar dusun di Kabupaten Rotendao sebenarnya telah memperoleh aliran listrik sejak beberapa tahun lalu, namun sebagian di antaranya masih menggunakan sistem sambungan rumah atau SR deret yang menjadi solusi sementara untuk menjangkau permukiman yang tersebar.
3: Kalau untuk rasio elektrifikasi untuk rote sendiri itu kan kita sudah di sekitar 99% untuk desa. Kalau untuk dusun, sekarang kita progresnya ke dusun. Memang untuk dusun di Rote ini hampir sebagian besar sudah berlistrik dengan yang menggunakan istilah PLN, istilahnya SR deret. Jadi untuk dusun di Rote memang ada sebagian besar yang sudah teraliri listrik yang dari waktu yang cukup lama, tapi dengan menggunakan SR deret.
2: Johannes menjelaskan sistem SR deret merupakan metode penyaluran listrik dari satu sambungan rumah ke rumah lainnya menggunakan kabel sambungan rumah hingga mencapai permukiman paling ujung. Sistem tersebut telah diterapkan di sejumlah dusun sejak tahun 2019 hingga 2020 sebagai upaya mempercepat pemerataan akses listrik. Meski demikian, PLN tetap menargetkan peningkatan kualitas jaringan secara bertahap agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang lebih andal, aman, dan sesuai standar pelayanan. PLN juga telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Rotendao. Berdasarkan Berdasarkan perencanaan tersebut, program pemerataan elektrifikasi hingga ke seluruh dusun ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2029.
3: Memang secara roadmap-nya itu untuk di Rote berakhir sekitar sampai di tahun 2029, itu sesuai roadmap-nya. Tapi ada beberapa dusun yang sudah dari 2019, 2020 yang sudah nyala dengan menggunakan SR deret. SR deret ini maksudnya satu kabel dari satu rumah sampai ke rumah ujung itu menggunakan kabel SR.
2: Keberhasilan program elektrifikasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta memperkuat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari Sumba Timur. Sekolah Hamu 5 Sumba diresmikan. Perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
4: Peresmian Sekolah Hamu 5 Sumba di Kabupaten Sumba Timur menjadi tonggak baru dalam penguatan pendidikan berkualitas di daerah. Chairman PT Muria Sumba Manis MSM Robert Halim menyatakan sekolah tersebut merupakan rumah pembelajaran yang diharapkan melahirkan generasi berkarakter, berprestasi dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Sekolah yang dibangun melalui kolaborasi Yayasan Hamu 5 Sumba dan Yayasan BPK Penabur sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik.
5: Meresmikan Sekolah Hamu 5 Sumba, ya, sebuah rumah pembelajaran yang kita harapkan akan menjadi tempat bertumbuhnya generasi penerus yang berkarakter, berprestasi dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia pendidikan melahirkan masa depan yang baik bagi anak-anak Sumba. Dan kami juga mencatatkan apresiasi dan ucapan selamat datang untuk keluarga besar Yayasan BPK Penabur, mitra strategis kami dalam mewujudkan visi pendidikan berkualitas di Sumba. 5 tahun terakhir ini kita berdiskusi dan bekerja bersama untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan generasi muda di Sumba. Kami percaya kolaborasi ini bukan hanya membangun sebuah sekolah, tapi kita sedang membangun sebuah warisan. Warisan untuk memberi dampak bagi banyak generasi.
4: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT mengapresiasi kontribusi PT Muria Sumba Manis dan Yayasan BPK Penabur dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi contoh pengelolaan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyatakan komitmennya memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Sumba Timur.
6: Sekolah Hamu 5 Sumba serta keluarga besar dari Yayasan BPK Penabur, sebuah hal yang patut kami syukuri dan kami apresiasi atas apa yang boleh terjadi hari ini. Kita akan sama-sama meresmikan Sekolah Dasar Hamu 5, sebuah wujud kerjasama dari PT Muria Sumba dan BPK Penabur. Tentu atas nama pemerintah daerah, kami patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Muria Sumba Manis, BPK Penabur atas apa yang sudah dilakukan. Bagi pemerintah daerah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Hadirnya fasilitas, aktivitas pendidikan di daerah ini sangat mendukung upaya dan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.
4: Robert Halim menegaskan kehadiran Sekolah Hamu 5 Sumba bukan sekedar membangun gedung seluas 2.500 meter persegi, tetapi membangun harapan agar anak-anak Sumba memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah. Pada tahun ajaran pertama, sekolah menerima 44 siswa dari jenjang TK hingga SD kelas 3 dengan kapasitas mencapai 320 siswa serta didukung ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium musik, perpustakaan, lapangan dan berbagai fasilitas belajar lainnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita siang produksi RRI Esporote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Berikut laporan reporter Nicolaus Makumele.

0: Festival Lama Holot 2026 resmi ditutup di Pantai Bulan Lo Lebo-Lebo pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lama Holot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: event adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lama Holot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026, sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lama Holot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lama Holot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lama Holot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lama Gute. Selain itu juga digelar Cokshow Budaya dengan tema eksistensi budaya Lama Holot di era digital. RRI ND Nikolaus Makomedi.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program cetak sawah rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Junaidin Mahasan, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran. Mulai dari lokasi hingga luas lahan yang dikerjakan. Selain itu, Junaidin menyebutkan kesiapan alat dan mesin pertanian atau Alsintan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Menurutnya, bantuan Alsintan merupakan dukungan langsung dari Kementerian Pertanian sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
1: Kalau tahun 2026 data yang kami dapat itu ada 13.810 hektar. Ini tersebar di beberapa kabupaten. Hanya secara kepastiannya itu yang kami belum dapat laporan dari dinas. Nanti juga kami minta kepada Dinas Pertanian untuk memberikan laporan kepada kami. Kira-kira yang masuk CSR, cetak sawah rakyat itu di mana saja dengan luas lahan berapa dan kita tahu titiknya di mana. Nah sekarang ada beberapa tempat yang mungkin akan dilakukan seperti di Kabupaten Kupang, di desa yang tadi disebutkan. Dan kesiapan Alsinta, tentu juga ini kan bantuan langsung dari kementerian sehingga kontrolnya juga mungkin atau alat-alat apa segala macam itu kan dari kementerian semua.
0: Junaidin berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada Nusa Tenggara Timur melalui penambahan program cetak sawah pada tahun-tahun mendatang. Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan program tersebut dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi petani, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi Piala Dunia 2026. Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Mesir dengan skor dramatis 3-2 pada laga 16 besar yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia. Kemenangan ini diraih melalui kebangkitan luar biasa setelah sempat tertinggal 2 gol. Mesir tampil mengejutkan dengan unggul lebih dahulu lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Siko. Argentina bahkan sempat gagal memperkecil ketertinggalan setelah penalti Lionel Messi berhasil digagalkan penjaga gawang Mesir. Hingga menit ke-79, Mesir masih memimpin 2-0 dan berada di ambang sejarah lolos ke 8 besar. Namun Argentina menunjukkan mental juara. Cristiano Romero membuka harapan lewat gol pada menit ke-79 disusul Lionel Messi yang menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Saat pertandingan memasuki masa injury time, Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan yang memastikan Argentina membalikan keadaan menjadi 3-2. Hasil tersebut mengantarkan juara bertahan Argentina melaju ke babak perempat final, sementara perjuangan impresif Mesir harus terhenti meski sempat memberikan perlawanan sengit. Kemenangan dramatis ini sekaligus menjaga peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. Masih dari informasi Piala Dunia 2026, tim nasional Swiss memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 pada laga babak 6 besar yang berlangsung pagi tadi. Kedua tim sebelumnya bermain imbang tanpa gol selama 120 menit dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh kehati-hatian. Sepanjang waktu normal hingga babak perpanjangan waktu, Swiss dan Kolombia saling menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun kokohnya pertahanan kedua tim serta penampilan gemilang para penjaga gawang membuat tidak satupun gol tercipta hingga peluit akhir perpanjangan waktu dibunyikan. Pada babak adu penalti, Swiss tampil lebih tenang dan efektif. 4 dari 5 penendang sukses menjalankan tugas, sementara Kolombia hanya mampu mencetak 3 gol. Kemenangan tersebut memastikan Swiss unggul 4-3 dalam adu penalti, sekaligus mengakhiri perlawanan Kolombia di babak 16 besar. Hasil ini membawa Swiss melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Pada laga berikutnya, Swiss akan menghadapi Argentina, yang sebelumnya juga memastikan tiket ke 8 besar, usai meraih kemenangan dramatis atas Mesir. Pertemuan kedua tim diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak perempat final. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, PLN Rotendao terus kejar pemerataan listrik. Rasio elektrifikasi hampir sempurna dan ditargetkan tuntas tahun 2029. Yang berikut, Argentina lolos dramatis ke perempat final usai taklukan Mesir 3-2, dan Swiss lolos ke perempat final usai singkirkan Kolombia lewat penalti. Ya, pendengar dan pemirsa, sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional

Mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindahku. Pindahku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana ku dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hey, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh po WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Yang sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum liang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Percaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita

Tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Bita Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Bita Pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Beto bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kota Empu Motif Tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena anak Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal,

0: dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: aneh. Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on, Su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget nih. Sekarang nih kan so ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit, sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa pi pasar masone laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jisalnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sah, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sah, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu joss.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang gila kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

0: lama. Kalau pulang laut sebentar, nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang, do. Sudah terlalu banyak, nih. Ini rumah suke hutan, karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang, do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang, biar begitu, dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbuh lah.
0: Oh, nah berarti aman nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Kembali bersama kami di edisi sore hari ini. Dan sore hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hyona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 12 nanti. Pendengar, nanti di malam hari ini kita akan masuk dalam program Sore Ceria. Tapi nanti setelah ini nanti kita akan mendengarkan azan maghrib untuk Rotendao dan sekitarnya.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinulae dan rekan saya Yona Sabe di edisi Rabu 8 Juli 2026. Ya, pendengar saya, kita akan masuk dalam program acara di sore ceria untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinulae dan rekan saya Yona Sabe di RRI Pro 1 Rote. Nanti kami akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk pendengar semua.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi gerakan mahasiswa yang berorientasi pada kewirausahaan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena saat menerima audiensi jajaran pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia pada Selasa 7 Juli 2026. Audiensi dihadiri Ketua BKSJ PMI Bali Nusra dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Manik dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Ninoldi Palogila. Mendengar dalam pertemuan tersebut, Ketua PMII Kupang Perdana menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung pelaksanaan program One Flagger, One Product yang digagas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menanggapi hal itu, Gubernur Immanuel Melquiades Lakalena menyambut positif komitmen PMII yang menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan terutama melalui penyediaan akses pemodalan bagi mahasiswa yang ingin membangun usaha. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan program kredit usaha rakyat atau KUR masuk kampus yang saat ini telah diterapkan untuk Universitas Nusa Cendana atau Undana. Program tersebut dirancang untuk membantu mahasiswa memperoleh pembiayaan usaha, bahkan ke depan akan diperluas melalui program KUR masuk sekolah. Pendengar, selain akses permodalan, Gubernur juga mendorong mahasiswa memanfaatkan peluang di sektor jaminan produk halal dan ekonomi syariah yang dinilai memiliki prospek besar di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, jajaran PMII menyatakan siap memanfaatkan jejaring organisasi di tingkat regional untuk membantu mempromosikan produk UMKM NTT ke berbagai ajang internasional termasuk pameran dan kegiatan berskala global seperti MotoGP. Pendengar, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi mahasiswa tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan UMKM, memperluas akses pasar, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi NTT yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua.

Keuangan RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia bersama. Dengan suasana penuh kehangatan terasa di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Panti Hidbia, puluhan penghuni larut dalam kegiatan dengar dan nonton bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Kupang dengan penuh antusias. Dengan salah satu seorang penghuni panti Hidbia, Donatus Pagah, mengaku kegiatan dengar dan nonton bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Kupang memberikan pengalaman yang berkesan karena menghadirkan suasana pertandingan yang dapat dinikmati bersama. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya menghadirkan semangat sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan antar sesama penghuni panti. Meski tidak seluruh peserta dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Seorang penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Ya, pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antar penghuni panti. Antusias peserta terlihat sepanjang acara, membuktikan bahwa olahraga dapat dinikmati semua kalangan tanpa mengenal keterbatasan fisik. Ya, pendengar, kehadiran siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedekatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Momen sederhana itu menjadi bukti bahwa suara mampu menghadirkan semangat, kebersamaan, dan harapan bagi siapa saja. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumba Timur memasuki babak baru dengan direskimkannya di TK dan SD Hamulimba Sumba, lembaga pendidikan modern yang dikelola oleh Yayasan Humalima Sumba. Peresmian sekolah yang dilaksanakan Waingapu Selasa 7 Juli 2026 dihadiri oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali, Asisten Administrasi Umum Umbu Maramba, memang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, tokoh masyarakat serta para orang tua siswa. Penengah kehadiran TK dan SD Hamu 5 Sumba menjadi wujud nyata komitmen Yayasan Hamu 5 Sumba dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumba Timur. Sekolah ini mengedepankan proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, penguatan nilai-nilai moral, pengembangan kreativitas, serta keterampilan abad ke-21. Ya, pendengar, sekolah yang berlokasi di kawasan PT Muria Sumba Manis ini memperuntuk masyarakat Sumba Timur dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Hamulima sebagai lembaga pendidikan yang independen dan berkomitmen penuh pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sumba Timur. Dengan untuk mendukung proses belajar yang optimal, sekolah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran modern seperti ruang kelas berpendingin udara atau AC, sistem CCTV yang mendukung keamanan dan kenyamanan peserta didik. Selain didukung fasilitas modern, TK dan SD Hamulima Sumba diperkuat oleh tenaga pendidik profesional yang telah melalui proses seleksi ketat yang program pengembangan kompetensi bersama lembaga pendidikan berpengalaman di tingkat nasional. Melalui pembekalan tersebut, para guru siap menghadirkan pengalaman belajar yang berkualitas, inovatif, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Iya, selamat malam pendengar, masih bersama saya Mitra Simlae dan rekan saya Hiona Sape di edisi malam hari ini. Iya, pendengar, lagu ini sebagai akhir perjumpaan kita di acara program kita di sore ceria untuk edisi Rabu 8 Juli 2020. Bersama saya Mitra Simlae dan rekan saya Hiona Sape. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Iya, berikutnya kita akan mendengarkan mini drama untuk hari ini yang dengan tema Wona Kakak Pahlawan Masih.

Nusa Tenggara Timur memiliki banyak pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya di medan pertempuran demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka terkenal sebagai pejuang tangguh yang tak pernah menyerah untuk membebaskan rakyat Sumba Barat dari tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda. Beberapa literatur mencatat tentang kisah heroiknya.

0: Pagi-pagi sekali kulihat kau bergegas ke arah kerajaan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di istana Rato?
1: Sebenarnya, ini sudah menjadi rahasia umum, Mona. Pagi tadi, Rato memanggilku karena ia ingin bertukar pikiran denganku.
0: Bertukar pikiran? Tentang apa, Umbu?
1: Ah, Wona, ini tentang perbuatan para kolonial biadab itu. Mereka...
0: Mereka apa, Umbu? Apa mereka masih juga memaksa rakyat Kodi untuk membangun jembatan Bondo Kodi?
1: Bukan itu saja, Wona. Kau tahu, para kolonial itu juga mulai memaksa rakyat untuk membayar pajak yang mahal. Padahal, kau tahu sendiri kan, tak ada yang tersisa lagi pada rakyat Kodi. Semua hasil pertanian dikuasai mereka. Ditambah lagi, mereka juga sudah mempermalukan para bangsawan Kodi dan juga Rato Loge Kanduyo, yang jelas-jelas amat kita segani sebagai Raja Kodi, Wona.
0: Ah, keterlaluan mereka! Sudah terlalu berlebihan tindakan mereka. Ini tidak bisa. Kita harus melawan mereka, Umbu. Rakyat yang tidak bersalah ditindas dengan tiada berperi kemanusiaan, kurang ajar.
1: Begitulah, Wona. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tak punya persenjataan yang mumpuni untuk melawan mereka. Rato Loge pun seperti tak berdaya melihat tindakan semena-mena penjajah bengis itu.
0: Hah? Apapun itu, Umbu, sudah saatnya kita atur strategi. Harus kita lawan Belanda sialan itu. Lebih baik mati daripada harga diri kita sebagai orang asli Tanah Humba diinjak-injak seperti ini. Besok pagi, aku akan pergi menghadap Rato. Kau ikutlah denganku, Umbu.
1: Baiklah, Wona. Mudah-mudahan niat baik kita direstui para Imarapu.

0: Sejak semalam aku tidak dapat tidur. Aku harus berbuat sesuatu. Rakyat Kodi tidak boleh menderita.
1: Wona? Wona? Apakah kau sudah bangun?
0: Aku tidak dapat tidur semalaman, Umbu. Ah, sudahlah. Ayo, waktunya kita menghadap Rato. Mudah-mudahan kita bisa berunding dengan Rato untuk mengatur siasat melawan kompeni jahanam itu.
1: Aku setuju denganmu, Wona.

0: Umbu, Wona, ada apa pagi-pagi sekali kalian sudah datang ke istana?
1: Maafkan kami, Rato. Semalam, saya mendengar cerita dari Umbu tentang keadaan rakyat Kodi yang dipaksa untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial, juga bagaimana mereka mempermalukan para bangsawan. Dan, Rato, kita harus melawan.
0: Wona, benar apa yang diceritakan Umbu. Tapi aku pun sudah tidak punya daya lagi untuk mengatasi persoalan ini. Sebagai seorang raja, saya merasa gagal, Wona.
1: Tidak, Rato. Kita masih punya satu cara lagi.
0: Masih punya satu cara? Apa maksudmu, Wona?
1: Tidak ada cara lain, Rato. Kita harus melawan mereka. Walaupun mungkin peralatan perang kita hanya sebatas parang, cangkul, dan pedang. Tapi hanya itu cara kita mempertahankan tanah leluhur, Rato.
2: Tapi benar apa yang dikatakan Wona Kakak, Rato? Perang akan menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada para kolonial keparat itu. Rakyat Kodi tidak sudi untuk tunduk dan patuh lagi kepada tindakan semena-mena mereka.
1: Rato, kita tidak akan menyerang secara membabi buta. Tapi kita butuh strategi agar rakyat tidak jadi korban.
0: Jika usulan ini dapat mengembalikan tanah leluhur dan membebaskan rakyat Kodi, aku setuju dengan kalian. Tapi kita harus berunding dulu bersama tua-tua adat yang lainnya.
3: Perang melawan militer Belanda akhirnya dipersiapkan melalui musyawarah adat di Parona atau kampung adat Tohikyo, tempat kediaman Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Musyawarah adat ini menghadirkan para bangsawan dan tokoh-tokoh pemberani dari berbagai kampung adat sewilayah Kodi. Dalam musyawarah tersebut, dibentuklah Laskar Rakyat atau Pasukan Perang Rakyat Kodi. Pemimpin pasukan perang adalah Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Sementara Wona Kakak diangkat menjadi panglima perang karena dianggap bisa menggunakan senjata.

0: wahai rakyat Kodi. Siapkah kalian untuk mempertahankan tanah leluhur kita?
1: Siap!
0: Kalau begitu, ayo kita musnahkan para penjajah itu dari tanah Humba. Praimarapu beserta arwah nenek moyang kita akan berjuang bersama kita.

untuk mempertahankan tanah Humba pun tak terhindarkan. Namun sayang, karena kalah persenjataan perang, Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo akhirnya tertangkap. Sementara Wanakaka berhasil lolos.

0: Mona, Mona, Umbu, ada apa? Kenapa kamu kesini? Bukankah seharusnya kamu bersama Rato?
1: Rato Loge sudah tertangkap, Mona. Belanda sudah menangkap Rato di jembatan Bondokodi tadi. Aku berhasil lolos. Dan, sudahlah. Rato berharap kita dapat meneruskan perjuangan kita.
0: Kurang ajar! Ayo, Umbu! Bunuh penjajah itu! Ayo! Mereka tidak boleh lolos!
2: Wonakakah dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk menggempur markas. Seiring berjalannya waktu, Wonakaka bersama pasukannya terdesak. Belanda pun mencoba untuk merundingkan perdamaian dengan pihak Wonakaka. Namun, upaya perdamaian di Bondokodi pada tahun 1913 tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah kolonial untuk menangkap Wonakaka. Wonakaka pun takluk. Pahlawan gagah berani asal Tanah Humba itu kemudian dibuang ke Nusa Kambangan lalu dipindahkan ke Sawalunto, Sumatera Barat. Di sana, Wonakaka dipekerjakan di tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Di tempat inilah, pada tahun 1933, Wonakaka dan para pekerja lainnya meninggal dunia. Terkubur dalam terowongan tambang tersebut yang longsor akibat terjadinya bencana banjir. Pahlawan itu telah pergi, namun jiwa dan semangatnya tetap terpatri dalam jiwa orang Humba dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: ای دیجیتال. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur selama 3 hari ke depan, mulai dari 7 hingga 9 Juli 2026. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, terutama selama musim kemarau. Perkirawan BMKG Eltari Frenki Arianto Foy di Kupang mengatakan pada Selasa 7 Juli 2026 mengatakan potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rutendao, dan Sabu Hraijua. Ia menambahkan kondisi serupa masih diperkirakan berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026. Enam wilayah tersebut tetap berpotensi mengalami angin kencang hingga masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Mendengar selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, angin kencang akan pada musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat dihimbau menghindari pembakaran terbuka yang dapat memicu munculnya titik api. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pindah, kong. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada manajer kan, kong. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Saya mau bikinkan apa, mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah, me, kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Shen Lae dan rekan saya Hiona Sabe untuk edisi malam hari ini. Ya, pendengar saja kita untuk mengakhiri program acara sore ini, musik dan informasi untuk edisi Rabu 8 Juli 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan

0: fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat malam pendengar semua. Saatnya kita untuk mengikuti warta berita malam dari RRI Pro 3.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
5: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Prime Minister Narendra Modi and India.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
6: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
7: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
8: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
9: Punarnirman ke baad jurur yahan aaunga aur aapke saath is utsav ko manaunga.
7: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini, yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bharat ke yatri ko yahan jarur aayenge mera param.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
11: Apa itu tadi, Pak? Yang dicari, Pak?
10: Iya, ditanya baru identitas.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
12: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
10: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas.
12: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Saya menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
13: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
14: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
13: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
14: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Nah, dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
14: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Pass Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anda Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
15: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
16: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Pass Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
15: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
17: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
16: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
18: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
19: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
18: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan update sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
19: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
20: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
19: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
22: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
21: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
23: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Nah, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
24: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
21: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
25: Sepertinya TV.
0: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
1: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
0: Karing mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
2: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
0: Sabar, saya katakannya. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games

0: Wah, di Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus meningkat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Swastiastu, selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Sdharma. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancawitarana Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan membawakan topik Brahma Widya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asung kerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Womanoyatahwa Susasati, Om Anubodha Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara Umat Sdharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, Brahma Widya atau Teologi Ketuhanan Hindu adalah ilmu pengetahuan untuk memahami Tuhan dengan berbagai jalan, cara, paham atau ajaran agama. Salah satu sloka kitab suci Bhagavad Gita memberi petunjuk, yaitu dari mana saja dan dengan cara apapun manusia mendekatiku, akan kuterima. Jadi teologi bukanlah hal yang baru dalam khasanah pengetahuan Hindu. Brahma Widya memiliki cakupan yang luas, meliputi bidang pengetahuan dan kepercayaan yang luas sebagai teologi kasih semesta. Kitab Brahma Sutra menuntun untuk melakukan penyelidikan ke dalam Brahman sebagaimana disebutkan dalam bab 1 sloka 1. Penyelidikan ke dalam Brahman harus dilakukan. Swami Wireswarananda mengatakan bahwa penyelidikan atau pencaharian itu dianggap sangat penting karena ada ketidakpastian mengenai hal itu dan kita menemukan berbagai pandangan yang berlainan bahkan bertentangan mengenai sifat-sifatnya agar kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan. Maka dia Tuhan harus memiliki kriteria atau beratribut. Jika Tuhan itu tidak beratribut, maka Tuhan itu tidak dapat dijangkau. Brahman atau Tuhan yang tak terjangkau oleh pengetahuan manusia itu masuk dalam wilayah pengetahuan para widya. Pada wilayah itu, pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan itu disebut pengetahuan nirguna Brahman, dan pengetahuan tentang Tuhan yang beratribut masuk pada wilayah teologi Saguna Brahman. Pada wilayah teologi Saguna Brahman muncul simbolisasi. Bapak Ibu Saudara Umat Sdharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, objek pertama dari Brahma Widya atau teologi adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian pertama adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan didefinisikan berada pada wilayah yang tanpa batas atau transendental. Pada wilayah ini manusia tidak mungkin mampu membatasi Tuhan yang tak terbatas. Tuhan dalam wilayah ini dalam teologi Hindu disebut konsep teologi nirguna Brahman, yang tidak berwujud, tidak memiliki nama, dan tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu apapun. Sebab Brahman bukanlah ini, bukanlah itu, atau neti-neti. Istilah barat impersonal God atau acintya diartikan sebagai sesuatu yang terpikirkan oleh manusia. Dalam Brahma Widya, pada wilayah ini tidak mengizinkan pemujanya untuk membayangkan Tuhan sebagai apapun. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana cara untuk memuja Tuhan yang tak terbayangkan. Dalam Bhagavad Gita,
bab 10 sloka 2 dan bab 12 sloka 5. Dengan Lukas menggambarkan wilayah Tuhan yang nirguna Brahman. Para dewa maupun resi agung tidak mengenal asal mulaku, sebab dalam segala hal aku adalah sumber para dewata dan resi agung. Lebih besar kesulitan orang yang pikirannya terpusat pada Tuhan yang tak termanifestasikan. Sebab Tuhan yang tak termanifestasikan sukar dicapai oleh orang yang dikuasai oleh kesadaran jasmani. Wilayah nirguna Brahman adalah wilayah di mana Tuhan berada pada ruang yang tak terbatas. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas untuk membatasi yang tak terbatas. Dalam konteks teologi nirguna Brahman, tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang tersesat, dan tidak ada orang yang menyesatkan. Pada wilayah teologi, inilah sesungguhnya seseorang dan semua orang yang mengaku percaya dan yakin atau beriman kepada Tuhan untuk tidak boleh menistakan keyakinan atau iman orang lain. Segala puja dan puji baginya dapat disampaikan dengan cara apapun. Saguna Brahman. Definisi Tuhan bukan sebagai sesuatu, tidak berwujud dan tidak ada kesamaan dengan apapun. Dan hal ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi umat manusia, karena manusia tidak akan dapat membayangkan atau memfokuskan pikirannya pada sesuatu yang tidak berwujud apapun. Dari itu muncullah lambang Omkara, Aum atau Om, dan hal ini dibenarkan oleh kitab Bhagavad Gita, Sloka 25 bab 10. Aktivitas pemujaan persis seperti orang yang akan memanah. Jika pikirannya tidak terfokus pada apa yang akan dipanah, maka sasaran pemujaan akan meleset. Demikian pula hakikat Tuhan sebagai objek yang disembah oleh manusia. Dan untuk itu Tuhan melalui orang bijak atau orang suci berkenan menganugerahkan kepada manusia suatu identitas atau simbol beliau berupa suara dan suara. Itu kemudian diabadikan dalam aksara atau huruf yang selanjutnya menjadi susunan huruf alfabet atau abjad. Dari sekian banyak aksara yang diabadikan, hanya 3 aksara yang mewakili semuanya itu. Yang pertama adalah huruf A, yang karena artikulasinya yang menyebabkan mulut membentuk mulut dalam posisi terbuka, yang mirip dengan bentuk huruf V yang tertidur dan tergulung ke kiri atau ke kanan, atau lebih mirip dengan simbol matematik, yaitu tanda lebih besar dan tanda lebih kecil, di mana tanda itu sering diasumsikan sebagai sang pencipta karena ada ruang yang terbuka atau kosong yang menjadi tempat bagi hadirnya ciptaan. Yang kedua, huruf U yang artikulasinya menyebabkan seolah mulut membentuk simbol union. Simbol ini diasumsikan sebagai saat pemeliharaan. Yang ketiga, huruf M yang jika digulingkan ke kiri akan membentuk simbol jumlah, yang membentuk mulut tertutup yang mengandung makna sebagai kondisi berakhirnya sesuatu, penutup atau peleburan. Ketiga simbol tersebut mengandung hakikat dari Trimurti, 3 manifestasi Tuhan yang mewakili dari seluruh manifestasi. Tidak ada kata-kata dari bahasa apapun yang dapat mewakili seluruh manifestasi Tuhan melebihi dari kata Aum. Wilayah teologi Saguna Brahma ini merupakan wilayah teologi yang mencoba untuk menggambarkan Tuhan sebagai yang memiliki atribut, antara lain Tuhan yang diberi nama sesuai dengan peran atau fungsinya, makna atau warna sesuai dengan karakternya, dan rupa yang tak terhingga banyaknya. Tuhan sendiri meminta kepada manusia untuk menyaksikan bentuknya yang banyak sebagaimana di dalam sloka atau kitab suci Bhagavad Gita, bab 11 sloka 5. Saksikan kini rupaku wahai Partha, beratus-ratus, beribu-ribu bentuk rupaku, berbagai bentuk dalam wujud yang suci dalam wujud dewata, dalam ribuan bentuk warna. Berdasarkan sloka tersebut, maka tidaklah salah jika manusia memahami Tuhan melalui atribut-atribut nama, warna dan wujud atau simbol. Chandra Bose dalam bukunya yang berjudul The Call of the Veda
mengatakan bahwa nama Tuhan dalam pikiran pun adalah suatu simbol yang sama esensinya dengan gambar atau patung, sehingga secara silogistik tidak ada satu umat agama manapun yang sebagai pemuja patung. Sesungguhnya teologi-teologi semua agama berada pada wilayah ini, sehingga jangan salah memahami, karena sesungguhnya tidak ada agama manapun yang umatnya memuja patung atau gambar atau wujud lainnya. Tuhan dalam pengertian sebagai Tuhan yang tidak boleh dibayangkan sebagai apapun. Nama Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Kuasa, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person atau oknum yang berkuasa. Namun Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Pengasih, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person yang pengasih. Jadi semua nama Tuhan ada definisi-definisi yang memberi batasan terhadap yang tak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, umat Sedharma, dan para pendengar RI Kupang dimanapun Anda berada. Tuhan berpribadi dalam ranah pengetahuan teologi Saguna Brahman yang menggambarkan bahwa Tuhan itu berpribadi atau personal God. Sesungguhnya Tuhan telah menjadi objek yang terbatas, yang dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu antara surga dan bumi. Juga dibatasi ruang karena dianggap berada di suatu tempat, yaitu surga. Tuhan sebagai personal God selanjutnya digambarkan sebagai pelaksana berbagai fungsi. Misal, Tuhan dengan fungsi sebagai pencipta alam dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Brahma. Tuhan dengan fungsinya sebagai pemelihara dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Wisnu. Dan Tuhan dengan fungsinya sebagai pelebur alam semesta dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Siwa. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, maka Tuhan dapat dibayangkan seperti seorang Maharaja Diraja. Dalam agama Hindu digambarkan sebagai Dewa Indra. Sebagai yang menguasai cinta, dalam agama Hindu disebut Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Dalam wilayah teologi Saguna Brahman, masih terdapat rasa enggan untuk mengeksplisitkan Tuhan yang personal sebagai yang benar-benar personal. Karena di dalamnya ada berbagai pertimbangan, termasuk di dalamnya ingin juga memasukkan unsur Nirguna Brahman. Teologi personal God adalah wilayah teologi yang paling mudah untuk didekati oleh nalar manusia. Karena itu dalam wilayah teologi ini peran otak dan nalar atau akal menjadi sangat penting dan perlu dihargai. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang berada pada derajat yang sangat tinggi, berdasarkan atas kesadaran penuh. Tingkatan akal yang tertinggi yang mendapat limpahan dari Tuhan bisa menjadi pendukung dan penopang agama yang paling kokoh dan merupakan sumber keyakinan atau serada yang benar. Pada wilayah teologi Saguna Brahman dapat menjadi alasan bagaimana keberadaan macam-macam teologi dari dan dalam agama-agama, mulai dari pra-animisme hingga monoteisme dapat terjadi. Semua itu merupakan bentuk teologi sebagai jawaban atas persoalan teologis agama-agama yang pada akhirnya dapat menjadi konsumsi teologis umat manusia sesuai dengan situasi dan kondisi atau perspektif tempat, ruang, dan waktu. Klaim-klaim teologis atau sebagaimana yang paling lazim pada lingkungan penganut agama mistis hanya mengakui bahwa Tuhan agama mereka lah yang benar-benar Tuhan, sedangkan Tuhan agama lain adalah Tuhan-Tuhanan. Klaim-klaim semacam ini walaupun tidak 100% salah, namun dilihat dari kedewasaan spiritual, maka orang semacam itu masih masuk ke dalam kelompok orang yang belum dewasa secara spiritual. Klaim-klaim semacam itu lahir dari ruang atau kotak-kotak di mana penganut agama itu berada. Objek material teologi adalah Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai objek material teologi, maka teologi berhadapan dengan objek yang sulit dideskripsikan, objektif, yang bersifat melampaui realitas atau superrealitas, atau bersifat abstrak, yaitu nirguna. Pada sisi lain, manusia berupaya sekuat mungkin untuk dapat memuja Tuhan. Maka secara metodologi teologi, Tuhan yang maha abstrak atau objek yang melampaui realitas direalisasikan melalui simbol-simbol yang berkenaan dengan sifat-sifat tertentu yang ada padanya.
Dengan demikian, Tuhan yang tak terbatas diberikan batasan-batasan tertentu demi kebutuhan manusia untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan yang tak terbatas tidak dapat atau tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Sebab para dewa dan para marsi pun tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya di Bhagavad Gita bab 10 sloka 2 juga disebutkan, jadi kehadiran Tuhan dalam Saguna Brahma semata-mata bersifat metodologis, walaupun Tuhan dalam dimensi Saguna Brahma semata-mata bersifat metodis, namun di dalamnya terdapat semua kebenaran absolut, mutlak tak terbantahkan. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar RI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Brahma Vidya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dan Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali diudara tetap diudara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dan pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: dan
2: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Gitu
2: loh, Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend, yang nungguin juga banyak gitu kan.
1: Nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Memori lewat tulang karya anak bangsa Iksan Terore.
1: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini, Kak. Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan bintang tamu ya.
2: Iya,
3: kebetulan kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya.
2: Ashar. Iya, Mas.
3: Ashar.
0: Silakan
1: pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Itu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
0: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan.
1: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
2: Nanti.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekerbaru. Banyak kali.
3: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: halo. WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tambah Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu diliriknya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya.
4: Mewakili kata hati. Semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja, dong.
1: Tidak lekang
4: usia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
4: Menemani ruang
0: baru. Oke
1: lah. Oke lah. Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh.
4: Seribu peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
4: Dan semuanya sejarah terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang kolab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Oke.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Ya, bagus
0: siap.
5: Ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama
0: Tengku
5: Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bambin kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq. Iya.
6: Bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi.
2: Harus top dulu ya dari Jawa Barat ya, Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang, Pak Aciu ya, dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu ada penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya tadi dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, oh untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya? Dia
0: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktav dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh.

0: Ini asar.
1: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Ada dulu. Jadi begini, Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya, betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
1: oke.
2: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay.
1: Ya,
2: jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Gitu.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
1: Wow.
2: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan, begitu Mas.
1: Iya.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Romaku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita. Kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oh,
2: 86. Okay. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama itu lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny, kamu bisa bikin wantar dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan itu saya tanya.
1: Iya, gitu ya. Iya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: oke,
2: itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
2: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Itu
2: kurang ngedorong lah ya. Jalan tapi biasa enggak ada.
1: Jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
2: Oke. Terus Muklas juga sempat rilis juga solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Kalau akhirnya Pak Jepet ya kan udah dipersi duet aja, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit.

0: baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Ani
1: Karya Safari.
0: Oh iya, sama Ani Karya Safari.
2: Edisut.
0: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul.
0: Ya.
1: Kau tercipta dari
0: Tuhan. Kau tercipta baru, ya? Baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul. Mas. Iya. Oke.
2: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop pikir. Dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. Diciptakan.
0: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut.
0: Yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana,
1: Hedi Diana
0: kan,
1: ya.
0: Itu kan pertama banyak kali ya,
1: dangdut memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara Diari. Pop saya pop dut istilahnya itu.
2: Oh sukses,
0: ya.
2: Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip-hop
2: ya.
0: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Lagi, nah, iya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, Wah. Ini Mas belum.
1: Enggak zaman ini
0: Glodok. Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh, ya. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama pencipta masa sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut.
1: Orang dangdut juga butuh orang pop
0: termasuk musisinya.
1: Betul.

0: sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari CK Record
1: ya. Oh iya.
0: Artis-artisnya CK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya CK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Beda-beda,
0: tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut yang gitu tuh.
1: Nah,
0: itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke, aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga,
1: sukses juga. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bang Yudi, thank you.
3: Selamat malam
2: juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan. Oh Rahma, Uni Rahma.
3: Uni Rahma, Sumatera Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, silakan.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
2: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tawa, ada candamu, ada pandangan mesra.
1: Siap,
0: pokoknya Mbak Benny mewakili kata hati bener.
1: Iya.
3: Menjiwai.
2: Di radio daerah sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
3: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
0: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke,
3: duga ini ya.
2: Enggak. Kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
3: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah sama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, ya, ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya, siap.
2: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
1: Iya, siap.
2: Ya, boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Budi Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
4: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Siap. Oke.
4: Dalam-dalam boleh.
1: Siap.

0: 3 orang.
1: Ya, sayangnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, juga Putra Binda,
0: siap.
1: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
1: Yang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
3: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
3: Pertama-tama, karena saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori ratu
0: lalu. Nah, benar-benar. Ya. Siap.
3: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
3: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
3: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terhadap Bang Benny ya kan.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Ibu.
3: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo. Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan
1: sama bintang tamu, boleh bisa via WhatsApp di 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Tedin. Silakan Tedin.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, yuk.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
3: Iya, selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam, Pak Ayu.
3: Iya Bang Benny, tidak pernah cinta kamu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
3: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
3: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
3: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
3: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
3: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beningjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Ica Rani Bone, dan semua yang menyiarkan di seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny.

0: Lu juga
1: iya,
0: Mas Prabu datang.
1: Iya, nggih.
0: Sehat-sehat
1: selalu. Bang Beni kan Bang Beni kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, yeah. Bang Beni.
0: Yeah.
1: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Mm-hmm. Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Beni Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih. Memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
2: Iya, gitu. Siap, oke.
1: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril, di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
2: Siap. Buat, terima kasih.
1: Bapak, iya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Malam.
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Tawan di Singaraja.
2: Tawan di Singaraja. Silakan.
5: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
3: Safik.
2: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
5: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
3: Malam.
5: Mas Beni Asar juga, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
5: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Beni kan, saya kelahiran 86.
2: Oke.
5: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
2: Oke.
3: Oke.
5: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Beni juga ya.
2: Iya,
5: ya,
3: betul. Bang
5: Beni juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Beni sendiri dapat ini enggak sih?
2: Royalty.
5: Royalty enggak sih Bang Beni? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja. Soalnya lagu-lagu Lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
2: Siap,
3: siap.
5: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Beni.
2: Ya, terima kasih.
5: Boleh kirim salam sebentar aja?
2: Silakan.
5: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
2: Oke.
5: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
2: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
3: Wah, luar biasa.
2: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
3: Malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam Bang Beni.
0: Selamat malam juga Bang Leman.
6: Ya, saya akan nonton lipcat ini Mas Yudi.
2: Oke. Ya, oke.
6: Okay. Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
2: Pakai topi.
6: Topinya
2: lebih ke krem sih ya.
6: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
6: Yang ganteng gitu.
2: Siap.
6: Bang, sabitnya baju oen gitu
2: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
6: Pertanyaannya begini untuk Bang Beni.
2: Iya.
6: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
2: Oke, okay, terus?
6: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga? Bang Beni itu lupa tadi aku tanyain.
2: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
6: Ya, itu ajalah Bang Beni. Salam Bang Beni.
2: Siap, siap.
6: Saya Bang Yudi, Mas Yudi.
2: Siap.
6: Untuk tadi untuk siapa namanya?
3: Saya
6: Bang
3: Syafiq
6: Beni Jo.
3: Oh, Beni.
6: Putra
3: oh, Beni Jo.
6: Tergaul sama okay. Dan semuanya tetap
3: okay.
2: Oke, okay. Leman, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Ayo, nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
0: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
2: Iya.
0: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
2: dari Kendari.
0: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
2: pernah diciptain lagu ya?
0: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
2: bawain lagunya
0: saya, antara lain ya yang sudah berhasil sukses

0: Dari dua Mukhlas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap,
0: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri, misalkan begitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Okay.
0: Kalau ini, terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa. Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu, ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesat, gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
1: kan? Oh, oke.
0: Dan banyak lagi.

0: Takkan. Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Asar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
2: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
2: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
2: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
2: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata, saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
2: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate
2: ya. Relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
0: Okay.
2: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana? Selagu itu simple, mewakili kata hati begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu benar-benar ini kejadian benar. Ah seperti itu mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
2: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar

pelet istilahnya ya, selorok pelet itu yang slow-slow, terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering

0: saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
1: Oh jadinya gitu ya, ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap.
0: Kalau orang Jawa merti album enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
2: kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
2: iya, pakemnya pasti
0: kita
2: masih
0: kan
2: ada.
0: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget
1: siapa ya, itu aja. Uni Rahma,
2: yes.
1: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya.
2: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
0: Iya, ya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya.
0: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Oke.
0: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan begitu, maksud ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut

0: itu menyatukan,
1: merumuskan cengkokan itu, merumuskan cengkoknya, sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun, di market juga laku. Tembus.
0: Iya, dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
0: Iya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
2: Wah, ya, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
1: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
0: Saya sampai tanya. Akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu
1: di Maluku. Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
0: Sudah jadi darah daging.
1: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
1: Sudah ide.
0: Sebenarnya sambil ngomong udah.
2: Oh, siap.
1: Jadi lagu.
2: Siap.
1: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
1: SPSI.
2: SPSI masih ya?
1: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya akhirnya kami menyatukan semua elemen seni mau elemen lukis tari pematung-pematung dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas teman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia
2: ini. Iya.
1: Aja cuman itu aja.
0: Wah, juga, gitu. Penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja.
0: Iya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar
0: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya. Bang tua jadi saksi dan lain sebagainya.
1: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki diperbaiki
0: sistem royalti kita
1: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
1: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
1: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
0: karena
2: lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
1: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
0: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
0: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
0: Kau belahan jiwaku.

0: Bang Benny Asad.
1: Waduh, lagu-lagunya memang
0: luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: lagu-lagu lama. Di sini lama, di ya? Bangku tua ini.
1: Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
0: Ya.
1: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh
0: ya,
1: salam untuk Arso, Khaira, dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny
0: yes.
1: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, maksudnya ke Pangkalan.
1: Oh, Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
1: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin.
0: Agung Sumenep.
1: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
0: Wow.
1: Okay.
0: Menarik.
1: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Sapik juga barangkali ya.
0: Salam buat
1: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
1: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
0: Iya, malam. Boleh langsung
3: malam
0: pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
0: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
0: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
1: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Asar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duker gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
1: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya, Bang.
0: Silakan.
3: Ya, untuk forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stiker perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
0: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Siap.
0: Dadah. Wah, ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Asar ini ya sudah kembali tentunya dalam rangka industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Hunten Kusafi ini, Anda Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Proyek-proyek ke depannya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
0: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
0: Selamat malam kata ya.
1: Selamat malam ya.
5: Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota.
0: Oh, okay.
1: Maka kita ke kita ekspor ini
6: lagi ya,
1: Safik, kita import.
6: Import ya, kalau ekspor
1: dari Bekasi.
3: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
1: oke. Okay.
6: Selamat malam, iya. Oma.
3: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa gitu, sih?
3: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
3: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh akhir kirim salam ya Mas Yudi ya.
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
6: Ih, mau sekali ke kapal selam.
3: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
3: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
3: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pos 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
3: Yang lagi tugas
1: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
3: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
1: Betul.
3: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
2: jenis vokal,
1: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
1: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
6: agak sopran kan,
2: ya, iya. Lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya iya, kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
1: Iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
6: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
1: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan dulu sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya,
0: sekarang. Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala
0: ya.
2: Gimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.

0: aku saling lepas rinduku dan rindumu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah,
3: tapi
2: kalau yang ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu okay. Ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri
0: ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya
2: betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Sudah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Enggak
2: bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ikut.
1: Maya
3: bisa. Akhirnya semua ikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama nggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya
2: Benar,
1: yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla dan rekan saya Hiona Sabe di malam hari ini. Pendengar, terima kasih sudah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 3 Jakarta. Rasanya kita akan masuk dalam program acara kita yang terakhir, ada musik tradisional dan budaya untuk edisi 8 Juli 2026.

Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Keuskupan Agung Jakarta belum memperoleh informasi mengenai imam Katolik yang terdampak gempa bumi di Venezuela. Namun, gereja memastikan doa dan kepedulian diberikan kepada seluruh korban tanpa membedakan latar belakang.

Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Ade Prasojo, mengatakan mayoritas penduduk Venezuela diketahui memeluk agama Katolik. Sehingga duga atas bencana tersebut turut dirasakan umat Katolik di berbagai negara termasuk Indonesia. Pendengar, ia menjelaskan pihak Kedutaan Besar Venezuela menyampaikan harapan agar para korban memperoleh kedamaian dan kehidupan abadi melalui doa bersama. Menurutnya, misa arwah menjadi bentuk solidaritas gereja terhadap seluruh korban yang terdampak bencana tersebut. Ia menegaskan perhatian gereja tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik yang menjadi korban bencana. Kepedulian tersebut juga diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, maupun latar belakang kebangsaan. Semangat kemanusiaan menurutnya harus terus dijaga sebagai bentuk persaudaraan yang melampaui batas wilayah dan perbedaan keyakinan. Menurut itu, gereja mengajak seluruh umat ikut mendoakan para korban serta keluarga yang sedang berduka.

Iya, pendengar, satu informasi lagi untuk mendengar semua. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menurunkan tingkat aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan penurunan status tersebut berlaku mulai Rabu 8 Juli 2026 pukul 13 waktu

Ya, pendengar, berdasarkan pemantauan pos pengamatan Gunung Api Awu pada 1 hingga 7 Juli 2026 terekam 116 kali gempa vulkanik dangkal dengan rata-rata 16 kejadian per hari. Lalu 17 kali gempa vulkanik dalam, 445 kali gelombang gempa tektonik jauh, serta 1 kali

Lana menjelaskan aktivitas kegempaan tersebut menurun dibandingkan kondisi pada Mei 2026. Selain itu, hembusan asap kawah terpantau stabil dan tidak terlihat melewati puncak gunung. Berdasarkan data deformasi menggunakan instrumen

Meski status aktivitas telah diturunkan, Badan Geologi tetap mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan gempa secara tiba-tiba, terutama

Potensi bahaya yang dapat terjadi di kawasan puncak meliputi erupsi magmatik, erupsi freatik, hingga pembongkaran kubah lava apabila tekanan dalam sistem magmatik kembali meningkat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari

Iya, pendengar, satu informasi lagi buat pendengar semua. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Presiden mengatakan kerjasama tersebut memiliki arti penting bagi upaya pelestarian warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Menurut Presiden, Prambanan merupakan mahakarya peradaban dunia yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Presiden menilai kerjasama tersebut juga mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India. Kedua negara memiliki ikatan peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000

Pendengar, Candi Prambanan, kata presiden, tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Indonesia, tetapi juga memiliki makna khusus bagi India. Kisah Ramayana yang terukir pada relief candi menjadi salah satu simbol kedekatan budaya kedua bangsa.

Presiden berharap kerjasama konservasi tersebut dapat memperkuat hubungan budaya sekaligus memperluas kolaborasi di berbagai bidang lainnya. Pelestarian warisan budaya dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Pendengar, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada PM Modi atas kunjungan kenegaraannya selama 3 hari di Indonesia. Presiden berharap seluruh kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Mendengar itu di informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi, Kamis 9 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. PT Pertamina Persero bersama dengan Boeing Indonesia menjalin sinergi pengembangan Sustainable Aviation Fuel guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan secara berkelanjutan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kemitraan strategis bersama Boeing menjadi langkah penting mempercepat pengembangan SAF sebagai fondasi transformasi industri penerbangan dan ketahanan energi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan vaksin dengue berbasis mRNA yang dikembangkan Universitas Indonesia dan Tsinghua University tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga dunia, sehingga pihaknya mendukung proyek tersebut dengan memastikan keamanan dan efikasinya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, setiap tahunnya secara global, sekitar 390 juta orang terinfeksi virus dengue. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tiap tahunnya 161 ribu orang terinfeksi virus tersebut dan 700 orang meninggal karena penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Parlemen Jepang mengesahkan revisi undang-undang guna memperkuat tata kelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE nasional dengan memberikan dukungan finansial bagi pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan untuk mencegah wilayah tersebut menjadi tak berpenghuni. Berdasarkan undang-undang khusus untuk pulau-pulau terpencil dan berpenghuni tersebut, sebanyak 77 pulau kecil di 9 prefektur akan menerima insentif dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaan komunitas lokal. Langkah itu diambil seiring dengan upaya pemerintah Jepang untuk memastikan adanya landasan kebijakan yang kuat dalam mengelola laut teritorial dan ZEE yang secara keseluruhan mencakup area seluas 4,47 juta kilometer persegi. Informasi dari dunia olahraga, PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, upaya awal yang telah dilakukan adalah pembinaan pemain kelompok usia di bawah 13 tahun dan di bawah 15 tahun di bawah arahan Direktur Teknik PSSI Alex Wirs beserta jajaran pelatih kelompok umur. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini diperlukan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menyiapkan pemain untuk bersaing pada level internasional di masa mendatang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Kumarkam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadir seperti biasa di Rabu malam, program spesial kami yaitu Ronda Malam. Dan malam hari ini kami akan Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Tengah. Nanti kami akan berbincang dengan beberapa satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bersama dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah yaitu Kombes Pol Siti Rondija. Dan inilah Ronda Malam untuk malam hari ini.

0: Ya, baik pendengar, kami mulai ronda malam bersama dengan Polda Jawa Tengah, di mana nanti kami akan berbincang langsung dengan Dirbin Mas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija, dan juga ada 3 Satkamling yang bergabung bersama kami, yang juga nanti akan kami hadirkan melalui tayangan Zoom dan juga YouTube kami, di mana kami nanti akan bergabung dengan Pos Kamling Tanjungan di Sukoharjo, kemudian Pos Kamling Kalipancur di Kota Semarang, dan Pos Kamling Tubanan di Jepara. Saya tidak sendiri, ada Pak Yosi yang juga selalu menemani pada ronda malam. Pak Yosi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Mas Rudi, alhamdulillah.
0: Kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Rudi.
0: Oke. Ya, saya sapa dulu ini, kita sapa dulu dah. Ada Ibu Siti Rondija, Dirbin Mas Polda Jawa Tengah yang sudah tergabung bersama Zoom di malam hari ini. Bu Siti Rondija, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya. Clear, Bu, ya, dengar suara kami di sini, ya?
2: Clear.
0: Baik. Kita sapa juga beberapa pos kamling ini, Pak Yosi, ya? Ada
1: di Polrestabes Semarang, ya?
0: Iya.
1: Di situ ada Kasubdit Satpam Polsus, ya? Bu Wawor.
0: Oke, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
0: Oke, itu di Polrestabes Semarang. Ya. Ya, selamat malam dan juga beserta jajaran dan juga masyarakat ada di sana juga ini, Pak Yosi, ya.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kita menuju ke Sukoharjo, Pos Kamling Tanjungan. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana.
1: Ya.
0: Halo, selamat malam.
1: Suaranya belum keluar.

0: Pak Babin, Pak Lurah, kata Kamling, dan para kanit serta Kapolsek.
1: Wah, biasa.
2: Iya. Dan di Pos Kamling Tubanan Jepara masih belum bergabung ini Pak Yosi ya.
1: Ini karena mungkin kesalahan teknis sehingga apa lingkar menjadi penuh. Karena iya. 100 dibatasi 100 sehingga apa enggak bisa masuk-masuk. Termasuk Budir ini alhamdulillah bisa masuk ke Bu Siti.
2: Bisa masuk ya ke sini ya. Baik. Nanti kita juga undang pendengar ini Pak Yosi ya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Ya. Saya awali ke Ibu Siti Rondija selaku Dirbin Mas Polda Jawa Tengah yang berada di Semarang saat ini. Bu, akhir-akhir ini sering kita dengar dan bahkan acara kita Ronda Malam ini selalu berinteraksi dengan aktivitas masyarakat di pos kamling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, seberapa penting sih Bu sebenarnya keberadaan Satkamling ini dalam menjaga keamanan lingkungan? Masih relevankah model seperti ini untuk betul-betul mengoptimalkan keamanan lingkungan nih, Bu Siti?
3: Ya, baik. Mas Yosi dan Mas apa tadi?
2: Rudi.
3: Ya. Mas Rudi, ya. Mas Yosi dan Mas Rudi, Satkamling ini adalah amanat dari undang-undang sebenarnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2-nya disebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang Harkam Tipmas, Lim Yon Yam, ya, pelindungan, pelayanan dan pengayaman masyarakat serta penegakan hukum, itu dilaksanakan oleh di pasal 3-nya Polri dibantu dengan PPNS, kemudian kepolisian khusus dan Pamswakarsa. Ya. Jadi itu sudah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Hmm. Kemudian siapa Pamswakarsa? Ini dijelaskan dalam peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 bahwa Pamswakarsa itu adalah satuan pengamanan, kemudian satuan keamanan lingkungan atau Satkamling dan dibantu oleh peranata sosial atau kearifan lokal. Sehingga keberadaan Satkamling ini sebenarnya sudah ada diatur dengan peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, karena ini amanat undang-undang dan kemudian dijelaskan di rinci dalam peraturan kepolisian, maka harus dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, Satkamling ini adalah satuan yang untuk menjaga keamanan atas dasar keinginan sendiri gitu ya. Jadi satu bentuk pengamanan dan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari kepolisian. Oleh karena itu Satkamling ini dibentuk atas kemauan warga. Namun demikian kan karena sudah menjadi amanat undang-undang, maka kita sebagai Polri itu wajib untuk mengadvokasi masyarakat untuk mereka membentuk Satkamling di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Demikian
2: ya
3: sih dan Mas Rudi.
2: Ya, Bu Siti, kalau melihat kondisi di Jawa Tengah saat ini, berapa banyak Satkamling atau Poskamling yang ada dan yang berapa banyak dari yang ada itu yang aktif Bu saat ini?
3: Jumlah desa kelurahan di Jawa Tengah itu ada 8.563. Ini terdiri dari 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kemudian untuk jumlah Satkamling yang terdata itu ada 19.018 Satkamling. Ini dari data yang kami peroleh ya. Ini adalah laporan dari para Kasatbinmas di Polres Jajaran. Yang aktif itu 18.516 Satkamling. Kemudian yang pasif itu 490.

0: sampling ini memang menjadi perhatian dan atensi khusus dari Korbinmas agar kita mengembangkan, kemudian membangun, mengaktifkan satgambling yang pasif, maka ada target-target yang harus kita penuhi. Targetnya itu untuk membentuk satgambling baru. Jadi harapannya kan setiap minimal setiap kecamatan itu ada satu satgambling. Bahkan kalau di Jawa Tengah kami pengennya setiap RT ada satu satgambling gitu ya. Walaupun itu pasti akan jadi target yang cukup berat. Namun ini pelan-pelan. Tetapi target dari Korbinmas itu kami diminta untuk dari jumlah yang sudah ada 10%-nya kita akan membentuk baru. Jadi kalau tadi ada 18.519 satgambling yang aktif ya, kita harus membentuk baru itu 10%-nya 1.852. Kemudian target untuk mengaktifkan dari yang pasif tadi, kita punya satgambling pasif itu kan 499, 25%-nya harus kita aktifkan. Jadi itu sejumlah 125 satgambling. Nah, target ini kita sudah lampaui, artinya di Jawa Tengah sampai dengan bulan ini kita sudah membentuk baru 1.977, kemudian sudah mengaktifkan 191. Namun demikian memang perlu kerja keras dari semua pihak ya, dari para Kasat Binmas, kemudian Babin Kamtibmas, untuk betul-betul yang data yang kami peroleh ini yang disampaikan aktif harus betul-betul aktif. Kemudian yang dibentuk baru memang betul ada bentuk baru. Kemudian jangan sampai hanya data saja gitu kan, tetapi pada pelaksanaannya mungkin pada saat kita datangin ada gitu, tapi nanti pada saat kita tidak lihat ternyata mereka jadi pasif atau tidak ada kegiatan seperti itu, Mas.
1: Ya, artinya cukup besar juga ini ya, Pak Yosi ya, keberadaannya dan juga upaya terus untuk mengaktifkan kembali bahkan membangun kembali yang baru. Tetapi Bu Siti, yang ingin kami tanyakan juga sebelum nanti kita berkunjung ke satu-satu pos kamling ini, Pak Yosi ya, seberapa besar keberadaan pos kamling yang ada saat ini di wilayah hukum Jawa Tengah terhadap penurunan angka kriminalitas ataupun gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat ini, Bu? Efektivitasnya?
0: Cukup efektif sebenarnya. Meskipun di beberapa tempat seperti di kota-kota besar, terutama pada saat-saat kemarin ya, itu kan muncul adanya krea, kemudian gangguan kamtibmas seperti adanya kenakalan-kenakalan remaja yang agak marak gitu ya. Itu karena memang tidak terjadi di lingkungan sekitarnya gitu ya, tetapi mereka mungkin berkumpul dan melaksanakan kegiatan krea itu ada di tempat lain. Nah, kalau misalnya ada di lingkungan sendiri, pasti kan bisa diatasi oleh lingkungan masyarakat itu gitu. Jadi memang efektivitasnya cukup apabila untuk mengamankan wilayah.
1: Sebentar Ibu, mohon izin sebentar ya. Untuk teman-teman yang di Satkamling Tubanan, mungkin mohon maaf, bisa di mute dulu mikrofonnya. Iya, baik. Iya, ya, silakan Bu Siti.
0: Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, cukup efektif meskipun di waktu-waktu tertentu agak longgar gitu ya, karena kegiatan anak-anak remaja ini tidak berada di lingkungan sekitarnya, tapi ada di tempat yang di luar lingkungannya, sehingga satgambling itu tidak mampu untuk mengendalikan mereka seperti itu.
2: Bu Siti, ini kita perlu penjelasan tentang krea.
1: Krea itu apa itu, Bu?
2: Apa kalau di
0: sini itu krea itu ya. Jadi anak-anak yang bermotor yang menggunakan
1: knalpot bising itu, Bu.
0: Ya, diantaranya gitu ya. Kemudian dengan menggunakan senjata-senjata ulangi, alat-alat seperti
2: senjata tajam
0: itu ya. Ya, seperti itu. Sebetulnya itu kan banyak seperti pawai gitu ya, tetapi kan cukup mengganggu karena ketika ditegur kadang-kadang emosi dan kemudian mencelakai yang menegur.
1: Oke. Baik Ibu, kami izin ke Semarang dulu nih Bu ya, ke Satbinmas Polresta Semarang. Ya, selamat malam kembali, saya sapa untuk semuanya yang sudah hadir di Polresta Semarang.
3: Ya. Selamat malam Bapak.
1: Iya. Bisa diperkenalkan Pak dengan siapa saja di sana yang hadir?
3: Untuk di lokasi kami yang hadir, dari mulai Pak Lurah hadir, kemudian Tiga Pilar hadir, juga dari Kasat Kamling dan Linmas, serta para Babidkam Timas. Kami di sini juga langsung di asistensi oleh tim Ditbinmas Polda Jateng. Demikian Bapak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Ada Bu Meta Wower, itu Kasubdit Satpam Polsus, sudah ada di lokasi juga. Tapi samping kanan kirinya Bu Meta nggak dikenalin ini Bu, kita jadi nggak kenal ini. Ini karena di Jawa Tengah ini spesial ini. Ini banyak puluhan-puluhannya nih. Karena pimpinannya Bimas di Sri Kandi.
1: Iya.
4: Izin Bapak, ya. Untuk yang di samping saya Kasih Binlat Kompol Rahmawati.
2: Selamat malam Bu. Ya, samping kirinya Pak siapa Bu?
4: Pak Heri, Kasatgas Polrestabes Semarang.
2: Oh, siap.
4: Ya. Oh, Pak Lurah mohon berdiri Pak. Ya, ini ya. Pak Lurah Kalipancur Bapak. Kasat Kamlingnya.
1: Baik.
4: Kasat Kamling, siap. Izin Bapak Babin Kamtibnas dan Babinsa hadir juga.
1: Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ya, baik. Ini menarik nih Pak Yosi ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh.
2: Tadi singgung oleh Bu
1: Siti ya.
2: Iya. Kreya tadi.
1: Iya.
2: Ini kan biasanya terjadi di kota besar nih, di Semarang nih ya. Nah, ini yang di apa Polrestabes bagaimana nih antisipasinya?
1: Iya.
2: Kita tanya Rudi.
1: Iya. Langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang gangguan Kaptipmas seperti tadi yang dilakukan oleh para remaja ini ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa sebagai langkah pencegahan apa saja ini Pak yang dilakukan di sana?
3: Baik Bapak, dapat kami jelaskan, mohon izin Ibu Binmas, bahwa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk antisipasi hal tersebut, bahwa setiap malam dan utamanya adalah pada malam minggu, itu kami dari Satbinmas ulangi dari Polrestabes Semarang beserta seluruh jajaran tetap siaga di utamanya malam minggu. Kemudian kegiatannya tentu seluruh polsek jajaran Polrestabes Semarang itu standby on call dan melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif sampai dengan dini hari sampai dengan pukul 4 pagi. Dipimpin mulai dari Kabak Op sampai dengan Pamenwas bahkan Kapolsek dan Tiga Pilar, bahkan Ibu Lurah pun juga ikut. Bapak Ibu Lurah pun juga ikut tentunya melaksanakan hal itu, terutama di malam minggu. Wajar juga pada malam-malam libur tertentu yang memang potensi kreknya ataupun gangguan kamtipmahnya itu muncul. Selain itu juga kami melaksanakan Ghost to School. Ghost to School yang mana memberikan edukasi seperti petunjuk dan arahan dari Budir Binmas bahwa kegiatan-kegiatan preventif lainnya memang harus bermula dari para siswa pada tingkatan SMP, SMA ataupun sederajat untuk tidak terbawa ataupun sampai dengan tersangkut permasalahan tersebut. Demikian Bapak.
1: Baik. Pak, tapi apakah memang kegiatan-kegiatan remaja tadi yang perlu mendapatkan perhatian itu cukup tinggi sebelumnya Pak di Kota Semarang?
3: Di Kota Semarang relatif pada malam-malam minggu, malam libur itu balapan motor.
1: Balapan motor.
3: Trekan itu yang memang dominan. Karena eksistensi anak-anak pada usia itu memang jati dirinya masih ingin diakui sehingga melakukan kegiatan-kegiatan dengan kenal potong dan sebagainya. Upaya antisipasi itu tetap dilaksanakan tanpa mengenal lelah.
1: Oke. Dan setelah dilakukan oleh seluruh pihak langsung fokus ke sana, hasilnya bagaimana Pak? Untuk penurunan angka kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini, Pak?
3: Kegiatan tersebut ada kecenderungan penurunan. Karena apa, yang berhasil diamankan pada malam minggu selanjutnya itu tentunya akan ada penurunannya cukup signifikan.
1: Oke.
3: Sehingga anak-anak ini apa tidak terpapar istilah tadi yang disampaikan optik reak tersebut. Itu peran orang tua juga kami edukasi melalui para pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan sampai dengan pada Satkamling, sehingga lingkungan itu sudah harus peduli orang tuanya untuk ikut menjaga jam sekian anak harus pastikan berada di rumah.

0: untuk kami selaku Kasat Kamling di RW 12 Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Ngalian, itu selalu membackup tugas dari Kasat Bimas Polrestabes Semarang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi selama dari Polrestabes ada kegiatan, dari Kasat Kasat Pos Kamling Kelurahan Kalipancur itu di wilayahnya juga ikut serta membantu di wilayah jalan yang telah dilalui remaja-remaja atau kreak-kreak yang pada malam hari itu bereaksi. Itu Bapak.
1: Ya, artinya aktif ini Pak Yosi ya. Baik, kita pindah Pak Yosi ya. Boleh. Dari Kota Semarang kita ke Sukoharjo. Ada bersama dengan Satbinmas Polres Sukoharjo. Ya. Sekali lagi selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana. Iya. Ini tempatnya asik banget ini Pak ya.
2: Agak remang-remang.
1: Iya. Asik deh. Asik kayak ini tempatnya tapi
3: apa masih biasa.
1: Ya. Kenapa Bu? Mohon maaf suaranya belum gak kedengaran jelas nih.
3: Ini di pedesaan Pak.
1: Oh di pedesaan, mantap. Nah kalau begitu berhubung acara kita ronda malam, ya. Kalau aktivitas ronda malam di Sukoharjo atau di sana bagaimana nih Bu? Aktivitasnya?
3: Sukoharjo untuk Sat Kamling aktivitasnya sangat aktif Pak, yang apalagi yang di Duku ini alhamdulillah kemarin mendapatkan juara 2 tingkat profesional.
2: Wah, selamat, selamat.
3: Jadi kelihatan di sini dari warga langsung berkemauan dengan mandiri menjaga 24 jam di lingkungan ini, dan alhamdulillah di lingkungan sini untuk kriminalitas turun sama sekali. Tidak ada Sat Kamling semakin meningkat, jadi untuk kriminalitas menurun. Ya. Itu Bapak.
1: Termasuk anak-anak mudanya aktif juga di sana Bu?
3: Aktif sekali Pak. Itu muda, terus bapak-bapak dan tiap malam muter mengambil jimpitan di setiap rumah penduduk warga semua ini.
1: Jimpitan itu apa Ibu ya?
3: Jimpitan itu di rumah warga itu menyiapkan koin 1.000 rupiah.
1: Oh, iurannya. Iurannya. Oh, berarti terasa sekali ya gotong royong masyarakat di sana nih Bu ya, sebegitu pedulinya terhadap Pos Kamling yang ada dan juga anggota-anggota ataupun masyarakat yang betul-betul berada di dalamnya. Oke. Kalau satu malam gitu berapa, satu regu berapa personil biasanya Bu yang terlibat dalam aktivitas ronda malamnya?
3: Untuk setiap malam satu regu itu ada 6 orang, jadi setiap malam selalu muter seluruh kampung dan setiap rumah mengambil jimpitan itu Pak. Jadi setiap warga selalu mengingatkan, melihat atau pintu belum ditutup apa apa pagar belum masih motor di luar, selalu diingatkan dari petugas Sat Kamling.
1: Iya iya iya. Nah ini Pak Yosi yang asik ya, jadi mereka patroli sekaligus memperhatikan kondisi rumah warga yang ada di sana ya.
2: Mungkin termasuk mengontrol tadi seperti yang di Arang tadi. Anaknya sudah sendiri di rumah
1: atau belum gitu kan. Dan yang menarik sekarang Pos Kamling juga menjadi problem solving juga ya bagi wilayah setempat itu tadi. Iya. Yeah. Dan ini memang di Pos Kamling ya Ibu ya, saat ini ya di Tanjungan ini ya.
3: Di depan Pos Kamling Pak, jadi ada petugasnya juga yang di dalam Pos Kamling. Terus juga dengan ada Pak Lurah, Pak Kamling dan Pak
1: Lurah. Ini kita bisa ngobrol sama Pak Lurah sebentar ini Bu.
2: Ya.
3: Oh, silakan.
1: Yang punya wilayah nih Pak Yosi ya.
2: Iya.
1: Ya. Selamat malam Pak Lura, saya Rudi, ada Pak Yosi di Studio Pro 3. Nih cerita yang menarik, artinya partisipasi masyarakat begitu tinggi, antusiasmenya begitu tinggi, kesadarannya pun juga begitu tinggi untuk menjaga keamanan lingkungannya. Gimana itu Pak caranya untuk menggerakkan masyarakat tanpa paksaan tetapi menimbulkan

0: kesadaran untuk menjaga lingkungan warga di sana, Pak?
1: Iya, Pak. Memang kami dari pemerintah kelurahan itu selalu memberikan semangat dan selalu berkoordinasi dengan warga, juga dengan bapak-bapak RT. Dan kami setiap bulan itu selalu mengadakan pertemuan antara bapak-bapak RT, RW, LPM, juga dari Babinsa, Babin Kantipmas. Di situ kita menjelaskan juga memberikan edukasi tentang keamanan lingkungan dan juga kerukunan kegotong royongan, begitu, Pak.
0: Artinya
1: itu kita,
0: ya, silakan, silakan.
1: Kita juga langsung turun ke wilayah, Pak. Kita tiada henti untuk turun ke wilayah, kita memberikan pemahaman juga edukasi-edukasi untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Gitu.
0: Oke. Ini juara dua ini, Pak Yosi, ya? Juara dua, ya?
2: Ya.
0: Nah, bagaimana ini prestasi ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk satkamling, poskamling yang ada di wilayah-wilayah lainnya nih, Pak? Gimana nih, Pak?
1: Ya, betul. Memang untuk juara dua ini memberikan semangat bagi satkamling lainnya, Pak. Kebetulan juga di wilayah Bukuh, banyak sekali satkamling yang aktif. Jadi ini juga bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa perlunya satkamling dan juga kerukunan kerjasamanya, Pak.
0: Yeah.
1: Agar kita tetap aman, kondusif, dan damai, gitu.
0: Yeah. Sebenarnya nggak sulit ya, Pak Yosi, ya, untuk menggerakkan masyarakat kita sejak dulu itu kan memang kultur ngumpulnya itu ada, ya, sangat kental, ya, Pak, ya.
2: Yeah. Tetapi kalau tidak ada misinya,
0: ya.
2: Ini agak susah.
0: Kalau
2: itu tadi disampaikan oleh Bu Direktur tadi, ya memang gampang-gampang susah. Tetapi janganlah kemudian begitu ada masalah
0: baru bangun. Artinya langkah-langkah pencegahan itu perlu dilakukan secara bersama. Ya,
2: betul.
0: Oke, ya. Kita pindah lagi, Pak Yosi, ya. Sekarang kita ke Tubanan, Jepara. Pos Smart Satkamling, Dukuh Kerajaan Tubanan, RT 001 RW 001. Selamat malam, Bapak.
3: Selamat malam, Bapak. Izin dengan Kapolsek Kembang.
2: Ya. Kapolsek,
0: selamat malam, Pak. Iya.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Iya. Ini namanya menarik, Pak. Pos Smart Satkamling. Ya. Bisa diceritakan smartnya
2: apa
0: ini, Pak?
3: Izin, Bapak. Jadi ini diberangkasai oleh dulu Bapak Kapolres Jepara dulu AKBP Wahyu terkait aplikasi Smart Satkamling. Jadi aplikasi melalui APK ada di HP Android. Jadi di situ apabila warga masyarakat menjumpai atau menemukan sesuatu hal gangguan kamtipmas, bisa mencet SOS, terus di situ juga bisa memvideo atau mau memfoto, begitu mencet SOS maka warga masyarakat yang memiliki aplikasi Smart Satkamling tersebut bisa memonitor, mengetahui. Jadi itu sebagai sebuah informasi. Maka pos Satkamling ini diberi nama Smart
0: Satkamling. Oke. Jadi saya gampangkan, itu berupa aplikasi, ya, Pak, ya, ada di HP kita, ya.
3: Siap.
0: Ya, di download dulu. Kemudian kalau ada apa-apa kita tinggal pencet tombol SOS-nya.
3: Siap.
0: Itu tersambungnya langsung ke Polsek, begitu, Pak?
3: Jadi dari HP kita ada aplikasi APK itu. Jadi masing-masing HP yang memiliki aplikasi Smart Satkamling tersebut connect, Bapak, apabila ada warga yang mencet SOS. Jadi
0: Bukan
3: terkonek ke
0: Polsek,
3: tapi masing-masing.
0: Masing-masing, ya. Oh, pengganti kentongan berarti ini, Pak, ya?
3: Ya,
0: begitu, ya, Pak. Oh, wah, canggih nih sekarang, Pak.
2: Waktu lomba juara berapa nih, Pak?
3: Siap, juara 3, Bapak.
0: Wah, ini berarti kita ngobrol dengan sang juara-sang juara nih, Pak Yosi.
2: Luar biasa.
0: Iya. Tapi itu gampang, Pak, diaplikasikan masyarakat.
3: Ya, jadi dari maupun Kapus Kamling selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat. Dan di sini alhamdulillah masyarakat atau khususnya pemuda maupun yang mengetahui HP Android dengan orang tua masyarakat mohon izin. Jadi memang mendownload APK aplikasi
0: Oke. Nah, tapi jangan-jangan Pak, dengan adanya kecanggihan teknologi tadi, Pos Kamlingnya sepi nih. Tenanglah, udah ada alat nih. Nah, ini gimana ini? Sepi atau masih tetap guyup ini di Pos Kamlingnya nih, Pak?
3: Izin Bapak, jadi Pos Kamling Desa Tubanan ini kebetulan di tepi jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi selalu ramai, bahkan ini bukan hanya sebuah pos kamling tapi sebuah tempat pertemuan warga. Jadi bukan hanya sedikit ronda, siang hari pun ibu-ibu melaksanakan kegiatan PKK maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kebetulan halamannya juga cukup luas. Bukan hanya ronda malam, tapi juga kegiatan-kegiatan nobar. Kami juga ada fasilitas TV yang cukup besar, Bapak. Jadi masyarakat merasa nyaman apabila berkumpul di pos kamping ini.
0: Tapi Pak Yosi ketika masyarakat itu guyup, itu bisa diyakini gangguan Kamtipmas itu rendah, Pak.
2: Betul, ya.
0: Karena mereka merasa saling keterikatan kan di situ ya, Pak ya.
2: Ada kepedulian di
0: situ. Ada kepedulian.
2: Ya, sehingga ya begitu ada indikasi dia segera laporan kan.
0: Apalagi sekarang udah canggih pakai aplikasi ini.
2: Aplikasi. Makanya apakah hanya aplikasi saja atau juga dipasang CCTV? Kita perlu tanyakan lagi ke Pak Kapolsek ini.
3: Izin Bapak, kami juga dilengkapi CCTV ada di belakang.
2: Udah cukup itu.
0: Itu bisa diakses melalui HP juga, Pak?
3: Bisa.
0: Oh, bisa juga. Wah. Jadi sekarang enggak ketinggalan dengan perubahan ya. Disrupsi digital ini bisa dirasakan dan manfaatnya sangat besar. Ya,
2: betul.
0: Iya. Dan masyarakatnya aktif juga Pak ya untuk ronda malam di sana. Anak-anak mudanya terutama kemudian selalu mengevaluasi terjadi penurunan gangguan Kamtipmas atau bahkan mungkin sampai nol di sana ini Pak Kapolsek, gimana Pak?
3: Siap Bapak. Jadi ada jadwal ronda, ada

0: tersebut tidak
1: hadir
0: atau berhalangan, bisa ditukar SIM Bapak.
1: Iya. Iya. Oke. Okay.
2: Tapi kalian di belakang beliau ada anak muda ini maksudnya.
1: Iya.
2: Ya.
0: Malam juga kadang anak muda-muda latihan musik. Di sini juga dilengkapi alat musik Bapak.
1: Oh, canggih banget ya.
2: Tapi lama-lama nanti jadi karaoke enggak Pak ya?
0: Siap, insyaallah Pak.
1: Iya. Ini saya boleh ngobrol nggak dengan warga, mungkin anak muda, perwakilan anak muda di sana Pak? Di belakang itu kelihatannya.
2: Anak muda.
1: Nah.
2: Ya. Ya. Coba silahkan anak muda nih.
1: Ya. Pos Kamling kalau udah diisi anak muda itu hidup Pak.
2: Ya. Ya.
1: Tinggal ada kopi, cemilan itu. Halo, selamat malam Mas.
0: Selamat malam, Bang.
1: Iya, dengan Rudy, saya dengan Pak Yosi di studio. Gimana Mas rasanya punya Pos Kamling seperti ini? Guyup, aktivitas warganya juga cukup tinggi di sana, Mas.
3: Saya rasa membanggakan, dan buat khususnya warga sini maupun perwakilan kecamatan dan Kabupaten Jepara yang bisa membanggakan menjadi juara tiga. Setidaknya waktu sini itu saling guyup dan rukun, kan? Adanya pos makan di ini menjaga kapnitas.
1: Iya, iya. Susah gak sih ngajak teman-teman muda yang lainnya, teman-teman untuk aktif di ronda malam, di Pos Kamling, sulit gak di sana Mas?
3: Itu kan.
2: Ya.
3: Karena di sini ada dilengkapi juga WiFi.
1: Oh, itu dia. Ya. Iya.
3: Terus selalu ramai. Waktu kumpul di sini, tua muda saling bulat.
1: Ya. Oke. Harapan kedepannya apa ini Mas untuk Pos Kamling, Pos Kamling yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah, seperti apa sih harapannya itu betul-betul bisa menjadi perkat antar warga dan juga tentu memberikan keamanan, kenyamanan bagi lingkungan ini Mas?
3: Izin jawab, harapannya agar bisa menjadi contoh-contoh satkamping di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
1: Iya. Artinya Pak Yosi, ya. Dari beberapa kali kita hadir di program Ronda Malam ini, ya. Antusiasme warga untuk menghidupkan kembali atau aktif kembali di Ronda Malam itu sangat tinggi ya Pak ya?
2: Jadi kepentingan untuk kebutuhan keamanan itu sudah menjadi prioritas.
1: Iya.
2: Kemudian bahkan sudah kreatif dengan adanya smart gambling ini kan, ya. Di saat gambling tadi. Ya.
1: Okay.
2: Mungkin nanti kan bisa di hari Senin depan itu nanti ada dari JIK, Jepang International Corporate Agency, itu akan ke daerah Cilacap kalau nggak salah Bu Siti ya. Nah ini kan bisa dipamerkan produk yang ada di Jepara ini Bu Siti. Bagaimana Bu Siti?
4: Iya. Di setiap tempat kan pasti ada contoh-contoh atau pilot project satkamling yang bagus, karena pada saat kita melaksanakan lomba itu Polres sudah menilai satkamling yang ada di Polres-Polres. Sebetulnya kita bisa melihat itu efektivitasnya, karena ini kan ada desa, ada kelurahan ya Mas ya. Jadi kalau desa itu memang cenderung efektif karena mereka lebih guyup, kemudian tingkat kriminalitasnya juga sangat rendah. Nah kalau yang di kota ini memang yang agak riskan karena tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Kemudian yang perlu kita pahami, satkamling ini kan mengamankan lingkungan sekitar tempat tinggal.
1: Yeah.
4: Sementara kejahatan itu kan kadang-kadang terjadinya di jalan gitu ya, bukan di pemukiman. Rata-rata kan bukan di tempat-tempat pemukiman. Kalau di pemukiman pasti akan ketemu dengan satkamling, petugas-petugas satkamling, dan itu biasanya ada beberapa kasus ya di Semarang yang teriak itu mereka bisa diamankan oleh satkamling setempat gitu. Ketika mereka lewat kemudian sudah diamankan, itu kalau tidak salah di daerah Cinde ya. Itu mereka lewat kemudian satkamling setempat itu sudah

0: bisa mengamankan. Ya. Tetapi kalau di jalan raya kan memang tidak ada pemukiman, tidak ada satkamling di jalan raya ya. Jadi mungkin mereka lebih akan ketemu dengan rekan-rekan yang dari Samapta atau Sabara yang patroli itu. Kemudian Mas Yosi dan Mas Rudi, sebetulnya gampangnya seperti ini. Satkamling itu karena amanah dari undang-undang, polisi akan mengadvokasi kepada para lurah, gitu ya, para kepala desa untuk agar di setiap minimal RW-nya itu ada satkamling. Kalau kita sebenarnya setiap RT kepinginnya ada satkamling. Tetapi kan ada kadang-kadang karena saking penuhnya tempat sehingga tidak ada pos yang bisa dipakai gitu ya. Akhirnya dipusatkannya di RW seperti itu. Nah, kalau karena ini di perpol itu sudah di apa namanya dituliskan bahwa satkamling itu ada ketuanya, ada pelaksananya gitu ya. Ketuanya itu bisa ketua RW, bisa masyarakat atau tokoh setempat, tokoh di warga itu yang dipilih. Kemudian pelaksananya adalah para warga di lingkungan itu. Kemudian satkamling ini akan dilakukan pembinaan secara struktural maupun secara teknis. Secara struktural dia akan dibina oleh bisa lurah, bisa ketua RW, bisa ketua RT gitu ya. Kemudian secara teknis dan taktis operasional itu akan dibina oleh Babin Kamtibmas. Sehingga Babin Kamtibmas itu harus muter di semua RT atau RW di tempat-tempat yang ada satkamplingnya. Kalau misalnya belum terbentuk, maka itulah tugasnya untuk membentuk. Kalau misalnya tidak aktif, maka atau pasif itu, maka tugasnya adalah mengaktifkan. Jadi gampangnya seperti itu. Dan ini masih kita lakukan upaya supaya semuanya bisa hidup, aktif, kemudian ada atau terbentuk seperti
1: berarti
0: itu.
1: Ada pelatihan-pelatihannya juga Bu ya?
0: Ya, jadi untuk para petugas satkamling itu dia harus mampu menguasai minimal tindakan kepolisian yang terbatas atau tindakan non justisial. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana mengamankan pelaku pencurian misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya membawa pelaku terduga pencurian atau mungkin tindakan kriminal yang ada di wilayah di lingkungannya untuk dibawa ke pos kamling sambil menunggu polisi datang seperti itu.
2: Baik, ini nggak kerasa nih Pak Yosi ya, sudah di penghujung acara. Pengen sih seperti biasa ngobrol dengan teman-teman yang ada di pos kamling
1: bisa sampai pagi
2: nih biar udah malam. Baik Bu, tapi sebagai penutup lebih afdol lagi, pesan singkat yang Ibu bisa sampaikan untuk kita semua, pendengar kami, pemirsa kami, masyarakat pada umumnya. Tapi sebelum itu saya juga ingin ketitipan, nitip salam ini Pak Yosi. Teman-teman saya ini di Bekasi ini juga aktif untuk aktif di Ronda Malam. Ada Mas Fajar ini di daerah Bintara ini sangat aktif. Terima kasih untuk programnya. Ya mudah-mudahan Mas Fajar juga semakin aktif ini ya. Dan juga ada Mas Wikan juga di Jakarta Pusat. Ini juga semoga menjadi inspirasi ke depannya. Oke, baik.
1: Seperti contoh yang di...
2: Seperti contoh. Ini rajin ini teman-teman saya.

0: Ya. Kemarin ini perlu kita tiru kan kita.
1: Nah, ya. Silakan Ibu Siti memberikan pesan terakhir untuk kita semua dari obrolan kita di malam hari ini, Bu.
2: Baik. Jadi keamanan, ketertiban masyarakat itu butuh dukungan ya, tidak hanya bisa dilakukan oleh polisi, tetapi butuh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu salah satunya perlu diaktifkan Satkampling supaya mereka bisa menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan wilayahnya, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman dan kondusif.
1: Amin.
2: Jadi kita butuh bekerja sama, berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan kondusif.
1: Amin.
2: Demikian Mas.
1: Terima kasih Ibu Siti. Bapak Ibu yang ada di 3 titik di Polrestabes Semarang, kemudian di Sukoharjo dan di Jepara, terima kasih. Mohon maaf kami sangat terbatas waktunya ini, tapi lain kali mudah-mudahan kita bisa tersambung lagi, bahkan mungkin kita hadir langsung di sana ya, Pak Yosi ya. Oke, terima kasih Bu Siti untuk kehadirannya malam hari ini. Juga Bapak-bapak, Ibu-ibu lainnya, terima kasih semuanya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Ronda Malam berikut ini. Dan saya Rudi Senudiri bersama dengan Pak Yosi, kita akan berjumpa kembali Ronda Malam Rabu depan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

RRINR. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINR di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINR, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dikejar, Pak?
1: Ya, ditanya baru identitas saja.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut. Kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Saya menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung panjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online ya. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada laporan banyaknya ASN yang terjerat judi online.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari Indonesia disebabkan oleh perjudian daring.

8 miliar dolar itu sekitar 133 triliun ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah, ya dalam hal ini Kemkomdigi misalnya, telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kita hanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online, ya jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kitalah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini. Data tahun lalu menyebutkan, ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017, dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

Yang terbaru adalah pengungkapan di wilayah Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat, dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan, dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya.

Erwin juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Mendengar bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN. Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 155 triliun pada tahun lalu, atau turun 57% dibanding tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini transaksinya mencapai 359,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya. Kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online. Dengan cara kita sendiri jangan main, dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar, Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN. Atau tidak harus di kalangan ASN ya, siapapun lah ya. Karena fokus kita adalah pemberantasan judi online, Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Yuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Dinanda, Merpati Putih.

0: Iya malam Pak Rudi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Jadi online di kalangan ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih Pak awal mula kok seseorang itu bisa terjerat di lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
0: Ya ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah kalau kita lihat Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah itu candu soalnya, jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba.
1: Pernah
0: disampaikan oleh Departemen Psikiatri RCM ya. Nah itu jadi ketika dia main sekali ya, peruntungan ya, kemudian asik coba lagi, begitu kalah coba lagi, menang sekali itu malah lebih gila lagi gitu ya. Nah ketika kayak gitu, kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa ya, sudah nggak bisa sudah candu nggak bisa hilang begitu, nah dia pasti akan mikir, waduh ini apalagi yang bisa dipakai uang ya. Nah gitu loh Bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan atau sudah digadekan

0: dibuat dia hidup saja, itu akan terjerat juga.
1: Yeah.
0: Begitu yeah. waktunya apa pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam baik. Lagi, ya kan? Restrukturisasi pinjam lagi begitu. Apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu, akan mengganggu.
1: Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
0: Untuk apa? Untuk perkara judi online
1: iya,
0: atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
0: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri apa, di situ ya.
0: Gitu. Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya.

0: Bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya, dari mulai dari apa bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Nah itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email biasanya kita kan terima email-email itu ya, email ya, lapor ke Satgas apa pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas pasti OJK kalau misalkan itu ilegal, kalau legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh, kinerjanya dia mengganggu, ya kan. Kemudian masyarakat apa tidak bisa dilayani secara maksimal,
1: optimal.
0: Betul, secara maksimal dan optimal, dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu, termasuk di instansi tersebut begitu abang.
1: Oke. Ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya, seperti tadi itu.
0: Masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah itu untuk masyarakat secara umum bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada, kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan, kalau saya boleh kalau boleh saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa tiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami, tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah itu nanti akan paralel itu instansi. Nah, ini makanya ini instansi, PR-nya instansi ini bang, nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judol itu ya kan, DPR lagi segala macam lah. Nah makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan advokat juga bang. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya terkait bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Nah itu, kemudian yang ketiga itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras misalkan. Siapa yang judol, siapa yang pinjol, langsung kita kasih sanksi tegas. Itu pasti orang akan takut. Makanya itu instansi melalui RR ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat nih, pinjol dan judol begitu loh. Sehingga nanti instansi terkait ya itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol ya, berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga untuk apa memblokir, atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan secara berkala melakukan razia bang, ini penting. Melakukan razia handphone ya, melakukan razia handphone itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu kan, siapa tahu ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random gitu kan, melakukan razia handphone itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah ketahuan lanjut gitu, secara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini pak?
0: Ada bang, ada. Makanya itu saya sampaikan tadi itu sebelum ini kan apa istilahnya ya,

0: penegakan ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpan RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi online-nya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, Pak, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Gitu loh, Pak. Itu, jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang paling tegas ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ada berdasarkan apa aturan ASN ya, PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan hukum ringan, hukum sedang maupun yang berat, begitu ya.
1: Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti, Pak?
0: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, atau dari KUHP tadi, ya, itu sebenarnya sama, baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan, ya, ketika udah bandel ini, ngotot judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum. Makanya harus melakukan rahasia yang kedua tadi, saya belum sampaikan. Rahasia yang kedua itu bukan rahasia internal, tapi rahasia dengan ngejak kepolisian. Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represi paksa ya, secara hukum ya, dengan mengajak kepolisian melakukan rahasia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik ya, kepercayaan publik jadi hilang, ya kan? Penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya. Itu alasan pemberat bagi dia, begitu loh. Di samping itu, ya, jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang. Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya gak sebut namanya, tempatnya gak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja, dia tempat kerjanya
1: artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi.
0: Kalau aset instansi digunakan, betul sekali, itu kan keuangan negara. Nah itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Tipikor itu, makanya berat. Makanya kenapa perlu pendekatan ya, perlu pendekatan dan kerjasama. Jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal, penegakan hukum langsung, tapi pendekatan dulu secara pribadi, dan secara persuasi didekatin dulu. Kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel,
1: baru
0: sanksi etik berjalan, bahkan sampai di PPDH. Di PPDH pun masih kena pidana. Itu berat sebenarnya. Begitu, Abang.
1: Baik, Pak Slamet Yono, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak, ya. Amin. Terima kasih, Pak.
0: Amin.
1: Salam sehat, Pak.
0: Ya, salam sehat.
1: Ya, demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, Manajer Nasution.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen Kopi, Komentar dan Opini di sesi pertama. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono, ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main laginya pakai uang pinjol. Dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi, karena ya mereka punya kewenangan ya untuk bisa melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Semoga kedepannya ada hukuman yang memberikan efek jera bagi mereka. Itu harapan kita semua dan sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Sabil Sapitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku gak ngopi Pro 3 dari kemarin, sekarang kangen jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada main siaran bola.
1: Berapa ya Bung?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Oh, besok siang?
0: Besok pagi, jam sekitar pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Ini bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya apa, Bung?
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K paruh waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, gimana nih Pak Caswan? Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin Bung, sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa dana sumber berbicara, katanya apa ya namanya para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan, habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online seperti itu, sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non ilegal kan seperti itu Bung. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini satu dengan pendekatan itu dengan secara razia, tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor di hari ini ada razian. Jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun, nggak ada apa kan, oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat. Jadi kan seperti itu Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya Bung. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi tolong, satu dari saya ya, sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ketika ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak, ada penyampaiannya enggak. Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya, Bung, yang ibaratkan orang-orang bukan orang asing apa orang Indonesia yang menyediakan seperti itu, Bung.
0: Iya, bandar-bandarnya
1: ataupun ya, iya, ataupun di judul online. Terus yang kedua, Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia, Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur, ya, ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hutang numpuk. Jadi seperti itu, tolonglah. Saya pun ini dari kemarin kan saya pertama mengungkapkan seorang adik saya pun kejadian seperti ini. Sekarang pun nggak tahu keadaannya di mana, satu tahun, bahkan keluarganya saya sering nangis, seorang orang tua saya. Karena itu banyak yang kejadian, bukan hanya keluarga saya doang, Bu. Intinya seperti itu, tolonglah kepada pemerintah dan penegak hukum setegas-tegasnya. Saya setuju, Bu. Tadi katanya pelaku dihukum, dipidanakan 3 tahun. Tapi itu hanya pelaku, ya. Tapi ini kalau misalkan bandar, itu seberat-beratnya, Bung. Maka dari itu, tadi yang raja-raja tersebut, satu kali diberi peringatan, kedua kali bandar, langsung dihukum mati. Jadi setuju seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Dari saya ya, Bung Sabil, ya. Mudah-mudahan Bu Sabil selalu sehat semua
0: dan
1: seluruhnya, biar bisa menemani masyarakat Indonesia dimanapun ada. Tolong pemerintah didengarkan dan penegak hukum yang penjahat seperti itu, sama aja dengan korupsi, lebih-lebih dari seperti itu. Terima kasih, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK, banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih tidak apa-apa, asal bijak aja ya. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bansos ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah enggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, enggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya. Dimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan budaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya?
0: Saya Sabir Pak Ismail.
1: Enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya?
0: Tidak ada, besok Pak, pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya?
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN, tapi di luar itu boleh Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang, ini saya orang kecil yang enggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja, sedikit aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya, Pak. Jadi kita sebagai masyarakat maupun intinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini. Yeah. Terutama dari pihak digital itu harus semaksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang indikasi judi online, supaya sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan rakyat biasa yang menjauhi judi online, sementara pihak digital sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten ya, ada konten-konten yang ada indikasinya di judi online itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi hanya itu yang bisa saya
0: sampaikan. Tapi Pak Ismail, saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita, katakan begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
1: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
0: Iya. Gak usah sebut nama ya.
1: Bentar, kalau maaf, Mas Abing, mau jelasin dulu ya. Yeah. Kalau di lingkungan saya sendiri itu, maaf, agak beda. Jadi judi online di lingkungan saya itu selama ini akhir-akhir ini ya, tidak hanya beberapa tahun ini itu belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya, di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diendus oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir-akhir ini terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta pora oleh beberapa dari kami.
0: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
1: Lebih populer, tapi yeah, kalau tidak menguntungkan harusnya kan ada cerita bahwa oh si joki misalnya
0: mana melakukan
1: itu ya, atau si Konggong itu rata-rata si Konggong ini nama contoh aja, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis ini begitu justru lemah untung banyak.
0: Mungkin itu nggak cerita ya. Nggak cerita sebenarnya.
1: Ya saya nggak tahu cerita sebenarnya, yeah. Tapi kalau informasi yang saya tahu itu karena saya tunanetra.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi kalau yang sama ini saya dengar ya begitu, nggak
0: okay.
1: Ada.
0: Baik, Pak Ismail. Iya, terima kasih ya Pak ya, atas komentarnya malam dini hari ini, sehat selalu. Ya, memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut. Hidupnya jadi merana dan terjerat hutang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti mendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Laporan yang disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang mendengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya, dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya berbagi makanan nih.
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
7: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktik judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Manajer Nasution,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Rudy, Pak. Mas Rudy.
1: Iya, di Studio Pro 3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana nih, Pak?
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudy disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu, itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
1: Yeah.
2: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatur negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudy, ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya, tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya, di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai, secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal. Di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
1: Oke.
2: Iya kan, menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman, tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili ya. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu, tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama, memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, tidak bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan, apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktek-praktek ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga, memang kalau teorinya Friedman itu, apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita Mas, ya. Mas Rudi gitu. Hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif ya, melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas, ya, integritas aparatus negara kita, yeah, aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu, ya. Saya kemarin itu membaca, Mas Rudi, ya. Baik. Pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
1: Pak Benisya, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil apa, pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Itu sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi level marketing gitu. Karena itu dianggap apa, merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Dan dalam konteks apa, ombudsman sebetulnya Mas Rudi, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita apa, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini gitu, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku-perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK, seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi. Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu, kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi, instrumen negara kita cukup Mas Rudi gitu, misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok ya. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu. Jadi sebetulnya kalau mau, bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
1: Ya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi, yang itu disampaikan ya, dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin Mas Rudi, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan itu, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya

0: tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan,
1: ya,
0: bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada multitafsir.
1: Ya. Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih, Pak Manajer? Sanksi disiplin.
0: Sanksi, nah sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya iya. Kan? Kalau misalnya
1: Pak Andresnya sudah ada itu. Nih, artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan, ada. Bagaimana Pak?
0: Nah ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat, mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung direct dari Wakil Gubernur ke saya bahwa berhenti dari sekarang, jangan lagi, kami sudah punya nama etres dan macam-macam, berhenti, kira-kira gitu lah.
1: Okay.
0: Itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rudi disebut, kalau masih juga bandel juga ini ya, mestinya ada punishment, penegakan hukum, mulai tentu kalau pegawai negeri, misalnya penyelenggara negara gitu, aparatus, tentu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan, mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada skorsing kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat atau termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
1: implementasinya.
0: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiktif betul kan ya, judi online ini adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti ya. Nah maka kemudian kita harus well dengan cara apa, tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita ya. Kalau enggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa nggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau terkait dengan hal ini Pak, gimana Pak?
0: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Kalau di pusat itu ada Irjen,
1: ada inspektor
0: kalau
1: juga,
0: di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah di pemerintah daerah juga ada semacam Irjen tingkat daerah, macam-macam gitu.
1: Okay.
0: Jadi sebetulnya yang itu mestinya berdata, tapi sekali lagi bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik ada ombudsman misalnya. Nah karena itu kalau ombudsman tentu misalnya ya berharap kalau ada kasus begitu laporkan ke atasannya. Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya laporkan ke ombudsman. Nah itu namanya
1: istimewa. Baik. Iya. Jadi jangan segan-segan ketika menemukan aktivitas seperti itu laporkan ke internal instansinya, kalau tidak ada tanggapan langsung laporkan ke ombudsman.
0: Okay. Nah, itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan? Jadi enggak ditanggapi laporan, enggak bisa kayak gitu. Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan? Nah, itu misalnya gitu loh. Itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu? Jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih, Pak Manajer?
0: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah awareness gitu loh Mas Rudi. Mm-hmm. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya.
1: Yeah.
0: Semua lembaga punya itu diaktifkan.

0: tadi dengan apa whistleblower sistem WBS saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan. Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu. Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nggak nendang laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk. Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira gitulah. Jadi memang, atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Jadi, kalau
1: ada,
0: untuk ombudsman,
1: ada ruangnya masing-masing.
0: Punya WBS, punya WBS, mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Manajer Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
0: Mudah-mudahan bangsa kita selamat
1: amin.
0: Dari penyakit judi ini.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada dini hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manager Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat, namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, ya, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Film ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika, di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Pak Toto bagaimana Pak, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Nah, ini yang perlu ini memang ya. Jadi kalau sudah ASN ini berarti kan melayani masyarakat. Apa ya, yang melayani masyarakat terlibat judi, bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini? Nah ini lah, jadi harus mengasah ada ketegasan. Nah ini kalau gini caranya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Nah, kalau efisiensi larinya ke judi online bukan efisiensi lagi ini namanya. Nah maka dari syarat harus ada tindakan yang tegas. Siapa tahu yang kebanyakan ASN ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Jangan tembang pilih, tetap harus kesehatan. Harapan saya mas,
0: tapi Pak Toto, amin. Pak Toto ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi, tapi Pak Toto tidak bersama, memang uang pribadi. Tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan.
0: Iya, namanya betul judi sekali
1: kan, ya. Kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama, kan sudah kepetet mas, inilah yang jadi masalah gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan untuk saya. Terima kasih Mas Abi.
0: Baik Pak Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah kita sudah dibahas oleh narasumber ya. Memang awalnya mungkin coba-coba, tapi ini candu, kecanduan, sehingga penasaran terus main lagi sampai uang pribadinya habis, kemudian minjemnya ke pinjol lagi yang bunganya besar gitu ya. Dan akhirnya lama-lama terjerat hutang, dan dikhawatirkan ketika kondisi finansial sedang sulit seperti itu, ya cara-cara di luar nalar pun dipakai. Bisa jadi kalau ASN yang melakukannya, ya dia bisa menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya korupsi. Betul tadi Pak Toto menjabarkan itu ya. Kita tidak ingin ya uang rakyat malah dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari, bocah bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tidak merasa dingin, tapi demi apa ya, demi RRI Pro 3.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Pak Dasrun ngikutin ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya?
2: Iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Baik, Pak Dasrun. Bagaimana nih, kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih, Pak Dasrun.
2: Ya, kalau pemikiran saya bagi orang bodi itu ya gimana ya, Kan dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok. Ya, ajalelanya malah semakin tambah hari semakin tambah tahun semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama Mira sampai menghilangkan nyawa tiga orang polisi sekaligus. Seolah-olah kan jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng itu kan seolah-olah kan punya polisi begitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang tiga orang itu maksud Bapak yang itu ya penggerebekan narkoba itu ya? Di Katingan.
2: Ya, iya itu kan iya. Ya mudah-mudahan sih ya, ya bisa dihukum mati lah. Seperti ya judi-judi online itu ya kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa seolah-olah perilakunya tidak berani sama sekali ya. Bagaimanalah lanjutannya nanti, apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana. Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Abil.
0: Amin Pak Dasun, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya. Ya kita tidak sebut hukuman apapun, tapi jelas efek jera yang bisa membuat para pelaku judi online apalagi dari kalangan ASN ini melakukannya. Karena ada khawatiran tentu saja kinerja mereka sebagai pelayan publik terganggu. Dan yang lebih parah lagi bisa menggunakan uang yang menjadi kewenangannya untuk main judi online, karena kecanduan judi online ini akan membuat mereka terus-menerus mengeluarkan uang, mulai dari uang pribadi sampai ke uang yang tidak tahu dari mana, dari pinjaman online dan juga dikhawatirkan dari uang negara yang mereka, yang menjadi kewenangan mereka dalam mengelolanya. Ini salah satu kasusnya di Jawa Barat, bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya. Sekitar 50-60 juta per bulan. Itu jabatannya apa gitu? Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya. Jangan sampai ternyata sesuai kekhawatiran kita sumber dananya dari uang kas kantornya yang notabene uang rakyat.

meneruskan penjelasan dari Wakil Gubernur Jawa Barat ya, Erwan Setiawan, ini menyebut bahwa Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Praktik judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut bahwa hingga kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Nah, ini dari daftar nama yang diserahkan PPATK ke beliau, ada bocoran sedikit. Ternyata bukan hanya sipil, ada anggota TNI, Polri yang juga terdata ya. Ada oknumnya yang terlibat dalam transaksi judi online.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, tentu saja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu ya. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama. Jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya, atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga di masyarakat belum 100% maksimal ya. Masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Dan untuk esok, Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri, namun Anda jangan kemana-mana hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai 86,26 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja kursi, apapun tempat tidur dan sapas-sapas yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14-31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi, lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

Melewati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Bagi ini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. To the point.
1: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini? Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo.
2: Malam, Mas.
1: Ya. Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
2: Ya, pada dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sih sebenarnya kami setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun ya perlu dikaji ulang, secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak, memang karena ekonomi dia akan jadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya. Yang kedua, mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi, sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama ya harganya saat ini juga jauh melampaui lebih tinggi. Yang kedua adalah beralih kepada bensin eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat yang khususnya masyarakat miskin, sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Yeah. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional ya.
1: Okay.
2: Dana bagi hasil secara nasional kita terpotong di atas 60% 2026. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, yeah, untuk mengolah daerah. Dan itu kita ya kita contoh, kita baru-baru ini minggu ini juga kemarin daerah di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500% untuk bisa PAD-nya itu sendiri. Dan tentu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD dalam hal ini adalah pajak kendaraan untuk bisa survive,
1: okay,
2: untuk bisa kebijakan fiskal secara daerah.
1: Ya, baik. Pak Rio, kita undang pendengar juga ini ya untuk perbincangan kita malam hari ini. Gimana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak, tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
2: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin ya, masyarakat yang tidak mampu gitu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan itu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak itu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu, sehingga itu bisa memantik masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua, itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas nama satu orang, progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene adalah pembayar pajak.
1: Oke. Ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak. Apakah ini lebih tepat dilakukan, Pak? Bagaimana, Pak Rio?
2: Iya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga ya. Sama, sebelumnya sama. Ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB ya. Saja. Ya. Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi ketika mereka melakukan ingin melakukan pembayaran, mereka harus misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB, pajak kendaraan bermotor itu ada dendanya itu sendiri. Dan itu ini yang harus kita hitung ya. Ya, negara punya piutang, yaitu piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 0% atau di atas berapa tahun bisa diskon 0%, 50%, 30% itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin, secara kesadaran. Itu yang harusnya bisa jadi alternatif sih harusnya.
1: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya ini, Pak.
2: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu nggak secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi memang ada undang-undang secara spesialis kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di Perpres maupun juga di undang-undang, atau terkait dengan regulasi terkait dengan energi. Yeah. Yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri, dan tentu kita harus melihat bahwa dari bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial.
1: Okay.
2: Nah, jangan sampai hukumnya dapat tapi permasalahan sosialnya tidak terselesaikan.
1: Okay.
2: Justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
1: Yeah,
2: yang sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu yang harus kita hindari.
1: Yeah. Dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya ini sendiri, Pak Rio?
2: Ya, ini kan baru, notabene dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di NTT itu. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena Indonesia ini ada sekitar 33 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek.
1: Okay.
2: Atau menjadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan merambat ke masalah sosial nasional. Ini yang harus kita harus cermati dalam-dalam. Apakah ini tepat di satu daerah tanpa menularkan ke daerah lain, atau memang seperti apa? Dua hal, apakah ini masalah sosial, ekonomi untuk PAD penguatan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di NTT.
1: Ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
2: Kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima, kita mendapatkan BBM subsidi ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antrian yang panjang, nah itu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
1: Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat ini?
2: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam. Sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat. Ini harus kita cermati, jangan sampai melampaui daerah melampaui kewenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya pendingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri, dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hati

0: bahkan saya bisa bayangkan antri di SPBU diperiksa dulu STNK-nya ya. Sudah berpajak atau belum, tambah panjang, tambah lama nanti antriannya ini. Ini kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini ya.
1: Ya pasti akan berdampak seperti itu ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu, mungkin mobil kalau mau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Okay. Itu mungkin lebih mudah ya, pengawasannya. Tapi kalau untuk kendaraan roda dua ya pasti akan berdampak tadi. Antriannya cukup mengular panjang ya. Jangan tahu.
0: Ya, mana STNK-nya dicek dulu, pajaknya sudah lunas atau belum, kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya ya. Oke, okay. Kemudian Pak Rio, gimana kalau misalnya kebijakannya itu diperuntukkan bagi kendaraan di luar daerah setempat? Bagaimana? Misalnya Jakarta, tapi di luar Jakarta atau plat nomor B, di luar plat nomor B itu tidak boleh mengakses BBM subsidi. Posisi konsumen bagaimana di situ?
1: Nah ini dia, menarik dalam hal ini untuk mengkaji ya. Memang dalam hal ini pemerintah pusat itu kan membagi kuota itu berdasarkan BBM
0: iya.
1: Itu berdasarkan kuota dari daerah yang masing-masing. Jangan sampai kuota itu habis dimanfaatkan atau digunakan oleh orang di luar daerah. Artinya memang ada suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu
0: yeah.
1: Berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu, atau ya tentu kan

0: Yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya. Ya ada duit tapi nggak ingin membayar pajak. Karena mungkin jalan-jalannya rusak, nggak dibenerin.
1: Banyak faktor artinya ya di situ ya.
0: Apakah memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar?
1: Oke. Jadi ya, solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya ini, Pak. Gimana?
0: Solusi buat masyarakat ya.
1: Iya.
0: Solusi buat masyarakat enggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya. Untuk kolektif. Ya, yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat. Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya, lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dapatnya berapa per tahun dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalan yang sudah dibangun apa aja. Itu mungkin bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajak ini. Kalau jalannya bagus, nggak macet, pasti saya nggak sayang uang. Gitu. Tapi kalau misalkan saya udah bayar pajak, tempat saya jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
1: Oke. Baik, Pak Aryo Priyambodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Salam, Mas Rudy.
1: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Aryo Priyambodo.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Aryo Priyambodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, iya, apa kabar Prof?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan, Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini, Prof?
3: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, terusul dari sisi substansi aturan ya. Substansi aturan sebenarnya itu apa? Tentu niatnya baik, baik. Berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan bagi para pemilik kendaraan yang selama ini banyak yang menunggak di wilayah NTT itu. Nah, yang kedua memang persoalannya di sana itu banyak orang secara istilahnya memanfaatkan celah-celah aturan ya sebenarnya yang mungkin aturannya nggak belum ada lah, katakan seperti itu. Misalnya orang membeli begitu banyak kemudian mereka dijual kembali gitu. Nah ini kan yang akan ajak misalnya dia pakai kaleng ataupun pakai apa gitu, yang kemudian itu dimodifikasi, itu banyak temuannya seperti itu yang saya dengar. Nah kemudian mereka ternyata dijual kembali. Artinya memang ada pihak yang dengan adanya setelah itu ada pihak yang diuntungkan, terutama pengejar-pengejar itu kan. Jadi itu yang kemudian muncul kebijakan terkait pergub ya, pergub nomor 13 beberapa itu yang melarang itu. Jadi kalau dari si kebijakan publik tentu itu sebuah kebijakan yang baik dalam rangka untuk masyarakat patuh. Nah persoalannya kan kemudian ini masih sisi implementasi kedua penerapannya. Tentu ini ya, penerapannya menjadi pro kontra kan. Karena apa? Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau sisi kepatuhan, nah ini kan ruwetnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa? Ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU nggak punya kewenangan untuk memeriksa apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan. Tentu mestinya Samsat atau polisi ya, Kementerian Perhubungan lah

0: lebih yang dibuka karena itu sesuai tupoksinya. Nah ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan apa salah persepsi, salah paham dengan ini user pengguna konsumen
1: lah, ya.
0: Dengan itu kalau tidak diawasi secara ketat, nah itu itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua, Mas. Sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang. Menurut saya apa? Bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai. Ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu, ya kan, akhirnya bengkel, bapak-bapak UMKM yang berkaitan dengan spare part itu akhirnya nggak laku, Mas, turun bapak anu pengolahan karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pajak, ya udah otomatis di itu nanti dinakubukan gitu,
1: Nah
0: pada akhirnya kan itu nggak produktif kan, nggak produktif ya artinya dia nggak mungkin ke bengkel untuk apa, ke bengkel ganti oli, ya nggak mungkin ganti oli kan, gitu. Jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang menurut saya, artinya ada efek-efek domino yang pengeluaran itu gitulah, itu yang menurut saya belum dibahas. Kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan ini yang ramai itu persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu Pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini apa namanya
1: ada pihak
0: yang
1: diuntungkan ya, pihak lain. Baik, Prof. Tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof. Ya, pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri ini, Prof?
0: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, NTT lah katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional, nasional kan tidak membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, Mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Tapi setidaknya sampai 2026 ini, pemerintah pusat memang membebaskan. Membebaskan bahwa subsidi ini ya untuk masyarakat inilah, masyarakat yang ya katakanlah tidak mampu, MPR berpenghasilan rendah, gitu. Nah, jadi itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD kan, adanya apa pengurangan
1: TKD
0: transfer daerah itu kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, Mas, kira-kira seperti itu asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh
1: PDB 100% ya
0: ramai kan di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih rasional, masih
1: bisa
0: dipahami.
1: Masih
0: rasional dipahami karena apa, hanya ini masalah gini. Ini kan aturan 2024 dibuat. Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen yang disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas, semuanya lah ya, pengguna itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan kolaborasi dengan pihak ini, pihak samsat gitu ya. Karena samsat kan orang didatengin pemilik kendaraan ketika memperpanjang, nah itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar gini-gini. Itu, atau ada pergub ini, gitulah kira-kira seperti itu, pergub yang terkait dengan hal itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya.
1: Semakin masif begitu, Prof, ya, yang masif ya.
0: Ya permasif di situ. Nah, jadi itu kan mengenai informasi. Namanya ini kan sifatnya anu testing the water dulu, jangan cukup-cukup
1: langsung diterapkan.
0: Orangnya ngamuk, Mas, gitu. Jadi pas. Nah, yang ketiga nih, Mas, perlu saya titipkan, yang ketiga itu adalah edukasi publik. Masyarakat itu diedukasi dulu, diberikan pemahaman mengenai pentingnya pergub itu, gitu loh, Mas. Sehingga pergub ini tidak semata-mata dipahami oleh pengambil kebijakan atau Pemprov, tetapi dipahami betul oleh masyarakat pada umumnya,
1: yeah.
0: khususnya masyarakat yang kategori pengguna BBM subsidi.
1: Okay.
0: Tentu itu ya tiga pialah. Satu mestinya miskin, yang kedua miskin ekstrim,
1: yeah.
0: yang ketiganya adalah apa rentan miskin.
1: Katakanlah artinya sudah ada kategori miskin. Siapa masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi itu tadi, Prof.
0: Terubusnya. Betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Ya, jadi Prof. Ya, Prof. Tadi ya. Sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof. Dari sisi konsumen,
0: ya.
1: Prof. Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu. Atau memang ada juga mungkin yang ke kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu, kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup, sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non-subsidi. Bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi? Atau dalam kata lain, dampak sosialnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Terubus?
0: Iya, kalau misalnya seperti yang digambarkan oleh YLK itu kan ada sebenarnya yang kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada konsultasi publik dibicarakan, ada dialog publik lah katakan, ngomong-ngomong di publik yeah. itu. Jadi kita masukkan seperti apa? Artinya apa? Artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di tracing sesungguhnya ada masalah apa? Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak semacam penelusuran semata-mata ini, tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh, mencari akar persoalannya. Misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, datanya kita kan ada semua. Nah tinggal dilakukan pengecekan proses kebawa ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus dilihat, jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Nah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul miskin nggak ada, nggak mampu loh ya. Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain, Mas. Artinya Pemprov dalam hal ini per gubernur bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Dan mereka didorong untuk bayar pajak juga, maksudnya didorong untuk bayar pajak kan. Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa diskon-diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada tuh namanya kebijakan insentif mas sebenarnya.
1: Ada,
0: itu sehingga mereka didorong untuk mau kalau misalnya mereka itu istilahnya memang nggak mampu, tapi kalau nggak mampu tapi kan gini, ada orang nggak mampu tapi niatnya mau bayar, tapi karena nggak mampu tapi niatnya bayar, ada orang mampu tapi memang niat nggak bayar. Nah maksud saya yang mampu tapi niatnya nggak mau bayar, ini yang harus ada fungsinya gitu loh mas. Itu yang menurut saya lebih fokus.
1: Belum lagi ada yang mengatakan juga jangan-jangan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini, sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
0: Iya, kalau saya tadi saya katakan ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana karena teman-teman di NTT kan banyak. Saya sempat menanyakan gitu ya. Jadi di sana itu banyak orang membeli dengan dirigen. Nah, dirigen itu dimodifikasi. Misalnya membelinya 16 liter, terus itu nanti keluar dari bensin, nanti dari mana itu udah dikuras itu, nanti balik lagi beli lagi.
1: Okay.
0: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
1: Karena
0: minimnya pengawasan, minimnya ini. Jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari tempat apa pembelian atau jauh dari bensin lah katakanlah tempat tinggalnya itu. Nah itu kemudian mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana itu bensin itu jaraknya berjauhan, itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah katakanlah seperti itu. Nah ada yang memanfaatkan itu, nah itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu, sebagai upaya. Jadi nggak semuanya buruk, memang namanya kebijakan itu kan selalu good fight. Niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment. Jadi pengambil kebijakan sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, Mas. Pemilahan artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi, ini yang bisa, yang tidak mampu sama sekali tadi dibalik kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus. Nah, jadi mereka tetap ingin, karena gini, Mas, kalau sampai dia nggak beli, bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan, ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini, dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, Mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan kalau dari saya, pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik, ya terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub, ya. Pergub itu kan kategori perpek, sebenarnya peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis, ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau gitu kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, Mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini, ya. Ini berita ini bias, karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi, ya.
0: Terverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara dari ini apa Pemprov sendiri itu yang menjelaskan dari Pak Beda, dari itu di belakangan ini, dan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Bukan, kalau udah berbau government itu orang Jawa mau ora dirungokke gitu, dan enggak didengar. Nah, ini maksud saya. Ini sesuatu nasional, Mas. Ini nasional. Saya berkali-kali dengan pemerintah pusat. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi. Kemudian mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana. Kalau politisasi, kemudian public distrust kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya tidak pernah. Saya kalau pelayanan publik,
1: artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya. Bentuk semacam tim mungkin, Mas. Bentuk semacam kayak ini tim. Mungkin jangan satgas, janganlah, ya. Pokoknya tim lah apanya. Nah, itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, Mas, ada beberapa kabupaten, ya. Jadi harus dilihat daerah-daerahnya.
1: Baik. Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, Prof.
0: Sehat selalu, Mas.
1: Iya. Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup

dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Cerita dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
2: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya hingga saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
3: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN. Kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
2: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program kedepannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Code. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal sebenarnya

0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino, Pak Sutarto?
7: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya, dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
1: Yeah.
7: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
1: Yeah.
7: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
1: Yeah.
7: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik, dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah.
1: Ya.
7: Kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini.
1: Yeah.
7: Karena memang pola panen kita kan, kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi, seperti itu.
1: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami, pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih, Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
7: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
1: Yeah.
7: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
1: Yeah.
7: Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
1: Yeah.
7: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada, ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat perdagangan gabah.
1: Yeah.
7: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah. Sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
1: Harga ya, gabah kering, kering itu ya, Pak?
7: Harga kering panen.
1: Oh, kering panen, oke. Okay.
7: Kering panen, iya, masih kering panen. Itu
1: kering panen saja sudah 8.000 begitu harganya, Pak Sutarno ya?
7: Waktu yang lalu ya.
1: Iya.
7: Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
1: Iya.
7: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami mengimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni, sampai awal Juli ini, seyogyanya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
1: Ya.
7: Jadi, untuk supaya harga gabah ini, kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya, ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
1: Ya, Pak. Tato sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kita bedah dulu sebentar dikit ya, Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarno katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa, Pak? Harga gabahnya?
7: Sekitar bulan kemarin itu per Juni.
1: Juni. Kan, oke, okay. Sebentar, Pak. Juni ya. Ini Juni ya. Uh-huh. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses, Pak, untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik, Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya, Pak, mekanismenya?
7: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di, kan gini kan, itu kita tahu kan 6.500.
1: Ya, awalnya ya.
7: Pemerintah. Harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy. Semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
1: Iya. Yeah.
7: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat, bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
1: Oke. Okay.
7: Di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200 bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan.
1: Ya.
7: Sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
1: Yeah.
7: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
1: Yeah.
7: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu, penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
1: Yeah.
7: Justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan?
1: Yeah.
7: Yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya

berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan.

0: Ya pun terjadi El Nino tadi, ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa, kan gitu.
1: Ya, intinya begini Pak Sutarto ya.
0: Sudah menyiapkan.
1: Oke Pak Sutarto, intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
0: Betul, betul, karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
1: Ya.
0: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu, artinya stok yang banyak memang penting.
1: Ya.
0: Tetapi lebih penting lagi pasar, di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang.
1: Ya.
0: Kan begitu. Nah, makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu, selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
1: Yeah.
0: Yang kedua, supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Jadi kan supaya mudah. Yang ketiga, pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun, kan gitu. Supaya, nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat petani dengan 6.500 itu sudah
1: untung, ya.
0: Kan gitu.
1: Ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
0: Oke. Okay. Nah, itu yang kan konsumen kan tidak mengendaki harga beras mahal kan?
1: Ya.
0: Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya itu pakai
1: stok. Menggelontorkan ini, stok gitu. Yang di bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya untuk stabilisasi harga begitu ya, Pak Sutarto ya. Baik kalau begitu.
0: Keluarkan sebulan ini 200.000 ton aja udah cukup kok sebenarnya.
1: Ya. Baik Pak Sutarto. Ya, Pak Sutarto terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
0: Terima kasih.
1: Yarto.
0: Selamat.
1: Sebagian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Sutarto Alimus.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappanas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappanas untuk stabilisasi

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini. Di awal kebersamaan kita pendengar, Anda bisa ikuti renungan dan juga lagu-lagu rohani Katolik sampai menjelang pukul 6 pagi. Ada Warta NTT pagi pukul 6 pagi, kemudian pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda juga bisa simak untuk kebersamaan kita pagi hari ini pendengar. Ada wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi lain bisa Anda simak dan juga nanti pada pukul 9 ada dialog Kupang Menyapa yang akan membahas tentang inflasi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi ini Mutiara Pagi Katolik. Kita akan berbagi dengan penyuluh agama Katolik dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Marcelinus Elias S.S.Phil, akan berbagi dengan kita dengan topik tertentu. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Iya, kabar baik Pak.
2: Iya.
1: Iya, kita akan mulai dengan Mutiara Pagi Katolik untuk pagi ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias S.S.Phil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mutiara Pagi. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami tema yakni belajar untuk percaya tanpa syarat. Tentunya tema ini diambil berdasarkan inspirasi Sabda Allah hari ini yang akan kita dengar sebentar. Dalam perjalanan iman, kita kerap kali tergoda untuk meminta tanda sebagai jaminan kehadiran Tuhan. Ketika doa mulai tidak terjawab atau belum terjawab, ketika masalah belum selesai, atau hidup terasa penuh ketidakpastian, hati kadang mulai goyah dan iman perlahan berubah menjadi tuntutan. Injil hari ini menampilkan sikap manusia yang ingin percaya hanya jika ada tuntutan, hanya jika ada bukti. Namun Yesus justru mengajak kita melangkah lebih dalam. Beriman bukan karena apa yang kita lihat, melainkan karena siapa yang kita percaya. Iman sejati itu lahir dari sebuah relasi, bukan dari syarat-syarat yang kita ajukan kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, bacaan dari surat Santo Yakobus mengingatkan bahwa pencobaan dan kesulitan bukan tanda ketiadaan Allah, melainkan ruang pembentukan iman. Ketekunan dalam menghadapi ujian menumbuhkan kedewasaan rohani, sementara keraguan hanya membuat hidup terombang-ambing. Pagi ini kita diajak belajar percaya tanpa syarat. Percaya saat Tuhan terasa dekat, maupun saat Ia seakan diam, serta membiarkan iman kita dimurnikan melalui setiap proses hidup yang kita jalani bersamanya. Mari kita menyiapkan hati mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian. Kemudian kita boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Di tengah berbagai pergumulan hidup, seringkali iman kami goyah dan kami lebih mudah menuntut tanda daripada sungguh percaya. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan suara-Mu dan mengenali karya-Mu yang sering hadir dalam kesederhanaan dan keheningan. Ajarilah kami untuk percaya tanpa syarat, bertahan dalam pencobaan, dan setia menapaki hidup bersama-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing pikiran dan hati kami, agar iman kami dimurnikan, diteguhkan, dan dihidupi dalam kasih setiap hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah cerita inspiratif yang kiranya semakin membawa kita masuk dalam inti permenungan kita pagi ini. Dikisahkan bahwa di sebuah desa kecil, di tepi ladang kering, hiduplah seorang petani bernama Lukas. Setiap musim tanam, ia selalu mengadah ke langit sambil berkata, Tuhan, berilah tanda bahwa hujan akan turun, barulah aku menabur benih. Tahun demi tahun, ia menunda, menunggu awan gelap atau kilat di kejauhan. Ketika hujan akhirnya datang, ladang tetangganya telah lebih dahulu hijau, sementara tanah milik Lukas masih kosong. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan seakan lebih memberkati yang lain? Suatu hari, seorang tua bijak singgah dan bertanya, mengapa ladang Lukas belum ditanami? Setelah mendengar alasannya, orang tua itu berkata pelan, iman bukan menunggu langit berubah lebih dahulu. Iman adalah menabur benih meski tanah masih kering. Kata-kata itu menggugah Lukas. Ia teringat bagaimana dalam Injil orang-orang menuntut tanda dari Yesus, namun justru ditegur karena hati mereka keras. Lukas pun memutuskan menabur benihnya meski belum ada tanda hujan sama sekali. Hari-hari berlalu, matahari masih terik, dan beberapa benih tampak layu. Lukas hampir putus asa, namun ia teringat pesan surat Yakobus bahwa pencobaan menguji iman dan melahirkan ketekunan. Sebagaimana diwartakan dalam surat Santo Yakobus, ia memilih bertahan, merawat ladangnya dengan sabar. Beberapa minggu kemudian, hujan turun perlahan. Dan benih-benih yang nyaris mati mulai bertunas. Ladang Lukas tidak hanya hijau, tapi juga kuat karena akarnya telah lebih dahulu berjuang menembus tanah kering. Dari ladang itu Lukas belajar bahwa percaya tanpa syarat bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan berani setia meski belum melihat hasil. Iman yang dewasa tidak menawar Tuhan dengan tanda-tanda, tapi berserah dan berjalan bersamanya dalam setiap proses. Seperti benih di tanah kering, iman yang diuji justru bertumbuh lebih dalam dan menghasilkan buah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, apa pesan dari cerita inspiratif yang kita dengar tadi? Pertama, iman sejati tidak bergantung pada tanda. Percaya kepada Tuhan berarti tetap melangkah meskipun belum melihat bukti atau hasil yang nyata. Kita menabur benih, kebaikan, dan kesetiaan bukan karena situasi sudah ideal, tapi karena kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kedua, ujian adalah proses pendewasaan iman. Kesulitan Penantian dan kegagalan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan cara Tuhan menguatkan akar iman kita agar tidak mudah goyah. Ketiga, ketekunan melahirkan buah. Seperti benih yang bertahan di tanah kering sebelum hujan turun, iman yang bertahan dalam pencobaan bukan akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan mendalam. Ketiga, percaya tanpa syarat berarti berserah pada waktu Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan bekerja dalam proses, bukan selalu dalam cara yang instan atau spektakuler. Intinya, cerita ini mengajak kita untuk berani setia dan tetap berbuat baik meski belum melihat hasilnya. Karena iman yang diuji dengan ketekunan akan berbuah pada waktu yang Tuhan tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus tadi, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang datang bukan dengan hati terbuka untuk belajar dan bertobat, melainkan dengan sikap mencobai. Mereka minta tanda dari surga seolah-olah iman baru akan lahir jika Allah memenuhi tuntutan mereka. Permintaan ini mengungkapkan hati yang penuh kecurigaan dan penolakan batin. Mereka menempatkan diri sebagai hakim atas Allah. Jika engkau beri tanda, barulah kami percaya. Reaksi Yesus sangat tegas. Ia mengeluh dalam hati dan menolak memberi tanda. Karena persoalan sesungguhnya bukan kurangnya mujizat, melainkan hati yang tertutup terhadap karya Allah yang sudah hadir nyata di tengah mereka. Penolakan Yesus ini menjadi teguran keras terhadap iman yang bersyarat. Nada Injil tersebut diperdalam oleh pesan surat Yakobus bab 1 ayat 1 sampai 3 sampai 11. Yakobus berbicara kepada jemaat yang sedang menghadapi pencobaan dan ketidakpastian hidup. Ia menafsirkan pencobaan bukan sebagai hukum, melainkan sebagai sarana pemurnian iman. Pencobaan melahirkan ketakutan. Pencobaan melahirkan ketekunan, dan ketekunan menumbuhkan kedewasaan rohani. Namun, Yakobus juga mengingatkan bahaya hati yang mendua. Orang yang ragu-ragu, yang tidak sepenuhnya percaya, diibaratkan seperti gelombang laut yang terombang-ambing oleh angin. Iman sejati menuntut keutuhan hati dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 yang dicintai Tuhan Yesus. Kedua bacaan ini memperlihatkan dua wajah iman yang kontras. Orang Farisi mewakili iman yang selalu menuntut bukti, belum percaya. Sementara Yakobus mengajak pada iman yang tetap teguh justru di tengah pencobaan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering berada di antara dua sikap ini. Kita berdoa dan berharap, tetapi tanpa sadar kita memasang syarat kepada Tuhan. Kita ingin percaya namun masih menunggu tanda berupa keberhasilan, kesembuhan, atau solusi atas masalah kita. Ketika tanda itu belum datang, iman pun mulai goyah. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa iman tidak bertumbuh melalui tanda-tanda spektakuler, melainkan melalui relasi yang setia dan penuh kepercayaan. Yakobus menegaskan bahwa saat-saat sulit justru menjadi ruang di mana iman dimurnikan dan didewasakan. Ketika Tuhan terasa diam, bukan berarti ia tidak bekerja. Sebaliknya, ia sedang bekerja di dalam hati kita, membentuk ketekunan dan kepercayaan yang lebih murni. Karena itu, kita diajak untuk belajar percaya tanpa syarat. Secara konkret, percaya tanpa syarat berarti tetap setia, menjalani tanggung jawab, berbuat baik, dan berharap meskipun hasilnya belum tampak. Kita diajak untuk berhenti menawar Tuhan dengan doa-doa bersyarat dan mulai menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak-Nya dengan hati yang utuh. Dalam pencobaan, baik dalam pergumulan ekonomi, kesehatan, relasi, maupun panggilan hidup, kita dipanggil untuk tidak terombang-ambing oleh keraguan. Ketekunan kecil yang dijalani setiap hari, doa yang setia, kejujuran dalam pekerjaan, kesabaran dalam penderitaan, dan kesetiaan dalam iman menjadi wujud nyata percaya tanpa syarat. Dengan demikian, iman kita tidak akan berhenti pada kata-kata, tapi sungguh dihidupi dalam keteguhan, sampai akhirnya berbuah pada waktu yang Tuhan sendiri tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, tema belajar untuk percaya tanpa syarat menegaskan bahwa iman Kristiani bukanlah sikap menuntut tanda atau kepastian lebih dahulu, melainkan penyerahan diri total kepada Allah. Pesan ini berakar kuat dalam kisah Injil tadi, ketika Yesus menolak memberi tanda kepada orang Farisi karena iman yang sejati tidak lahir dari bukti yang dipaksakan, tapi dari hati yang terbuka dan percaya. Cerita inspiratif tentang petani yang berani menabur benih di tanah kering memperlihatkan pesan yang sama dengan bahasa kehidupan.

0: dalam pencobaan menghasilkan kedewasaan rohani, sementara keraguan membuat hidup terombang-ambing. Dengan demikian, iman sejati menuntut keutuhan hati dan kesetiaan dalam proses. Dengan kata lain, benang merah dari ketiganya adalah peralihan dari iman yang menuntut tanda menuju iman yang setia dalam proses. Kita diajak untuk tidak menunggu kondisi ideal atas atau jawaban instan, tapi berani menabur kesetiaan hari demi hari. Percaya tanpa syarat berarti berjalan bersama Tuhan dalam terang maupun dalam gelap. Yakin bahwa pada waktunya, iman yang tekun akan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel yang sudah menyampaikan bahwa pencobaan itu bukan sekedar hukum, tetapi sebagai sarana untuk pemurnian iman. Pak Marcel juga menjelaskan bahwa yang diminta dari kita adalah bukan sekedar meminta tanda, tetapi percaya dengan relasi kita dengan Tuhan. Dan pagi ini Pak Marcel, mungkin kita juga punya kondisi yang sama seperti yang dialami, bersikap seperti orang Farisi yang menuntut tanda-tanda dari Tuhan sebelum kita sungguh-sungguh percaya. Nah, kondisi yang seperti apa yang bisa kita kategorikan sebagai kita bersikap seperti orang Farisi ini yang menuntut tanda? Dalam situasi seperti apa kita bisa menganggap bahwa posisi kita ini sama dengan orang Farisi yang selalu menuntut tanda gitu, Pak Marcel?
0: Iya, Pak Soni. Seringkali tanpa kita sadari itu sikap seperti orang Farisi tadi muncul dalam situasi-situasi genting hidup. Saat sakit yang belum sembuh meski sudah lama berdoa dan berobat misalnya, atau ketika masalah ekonomi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar, atau ketika usaha dan kerja keras belum membuahkan hasil, atau ketika relasi dan keluarga berada dalam konflik yang melelahkan. Dalam kondisi-kondisi seperti tadi, doa kita perlahan berubah menjadi tuntutan. Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh menyertai, tunjukkanlah tanda-Mu. Biasanya dalam situasi-situasi seperti itu berdoa-doa kita akan mengarah seperti itu. Iya. Kita ingin kepastian sebelum kita berserah. Kita ingin bukti sebelum kita percaya, persis seperti yang digambarkan dalam Injil tadi. Padahal sebenarnya iman itu justru dipanggil untuk tetap percaya dan setia. Bukan karena situasi sudah jelas, tapi karena kita mengenal dan percaya bahwa Tuhan yang setia dan dalam setiap proses hidup kita. Begitu Pak Soni.
1: Iya, Pak Marcel sudah berbagi dengan kita beberapa hal yang secara sederhana mungkin kita bisa terapkan. Dan di penghujung kebersamaan kita mungkin ada penegasan yang ingin Pak Marcel ingin sampaikan ke kita, sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Marcel.
0: Iya Pak Soni, Bapak Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa iman sejati adalah keberanian untuk tetap setia dan percaya tanpa syarat. Menabur kebaikan di tengah lahan kering kehidupan, tidak menuntut tanda seperti dalam Injil Markus, dan membiarkan pencobaan membentuk ketekunan sebagaimana diajarkan dalam surat Santo Yakobus. Hingga iman itu pada akhirnya nanti berbuah pada waktu Tuhan sendiri. Mari kita akhiri seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan dan resapi dalam hati. Melalui sabdamu hari ini, kami dinasihati penuh agar senantiasa teguh dan percaya tanpa syarat, serta tetap setia di tengah pencobaan. Utuslah kami kembali ke dalam kehidupan dengan hati yang teguh, iman yang dewasa dan harapan yang tidak padam. Ajarilah kami menabur kebaikan tanpa menuntut hasil segera, serta setia melangkah bersamamu dalam terang maupun kegelapan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian iman yang berbuah pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Demi Kristus Tuhan.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Masa pengenalan lingkungan ini penting sekali untuk kita lakukan setiap saat, bahwa anak-anak kita masuk dalam lingkungan atau pendidikan formal yang tentu saja penuh dengan tantangan.
2: Dan targetnya, target awal adalah 5.000 titik. Sementara di Ampuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Dipolo, dan Numpiva.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi, produksi RRIS Berote, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dua informasi akan mengawali Warta Berita kita pagi ini. Yang pertama, Bupati Rotendao tekankan kolaborasi, sukseskan pendidikan saat pembukaan MPLS. Yang kedua, jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Bupati Rotendao, Paulus Henuk, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Rudi Hartono.
4: Hal itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat memimpin apel pembukaan simbolis masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang diikuti UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Inpres 2 Ba'a, dan UPTD SMP Negeri Ba'a yang dilaksanakan di lapangan upacara UPTD SD Inpres 2 Ba'a Rabu 8 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henuk mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi momentum penting untuk membentuk karakter dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Ia mengajak dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak.
1: Masa pengenalan lingkungan ini penting sekali untuk kita lakukan setiap saat, bahwa anak-anak kita masuk dalam lingkungan atau pendidikan formal yang tentu saja penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada dinas pendidikan, para kepala sekolah dan guru serta anak-anak, bahwa pendidikan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tapi membutuhkan kolaborasi.
4: Bupati juga membagikan pengalamannya saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Yogyakarta mengenai konsep pendidikan kolaboratif. Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, siswa, relawan, organisasi non-pemerintah hingga dunia usaha agar tercipta ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Rotendao.
1: Pendidikan yang dikerjakan bersama-sama. Jadi ada pemerintah melalui dinas pendidikan, ada sekolah, ada masyarakat, ada orang tua, ada siswa, ada relawan-relawan pendidikan, ada juga NGO-NGO baik di dalam maupun luar negeri yang perlu secara kolaboratif mengerjakan pendidikan ini secara bersama-sama, termasuk di dalamnya dunia usaha.
4: Apel pembukaan MPLS berlangsung dengan diikuti siswa baru kelas 1 dan kelas 7 SMP bersama para guru dari UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Impres 2, dan UPTD SMP Negeri Ba'a. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pengenalan lingkungan sekolah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui semangat berkolaborasi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Bupati Rotendao melepas 20 siswa ADEM menuju sekolah menengah unggulan Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggulan di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan di UPTD SD Impres Mokdale Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Bupati menegaskan para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan.
6: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga. Tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
5: Sementara itu, staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan menjelaskan program ADEM diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selama 3 tahun pendidikan, seluruh kebutuhan peserta, mulai dari biaya sekolah, asrama, seragam hingga kebutuhan pokok ditanggung pemerintah. Para siswa juga akan mengikuti pembekalan di Kota Kupang sebelum ditempatkan di 10 sekolah favorit sesuai hasil penetapan.
7: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi. Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
5: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kolaborasi BPK Penabur dan Yayasan HAMU 5 perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
8: Yayasan BPK Penabur bersama Yayasan HAMU 5 Sumba resmi menjalin kolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian Sekolah HAMU 5 Sumba. Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Andri Laswardi menyatakan kemitraan ini merupakan panggilan bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi anak-anak Sumba.
9: Jadi ketika kemudian Sumba Manis mengajak kami bermitra, kami mendoakan dan mengumumi sebagai sebuah panggilan bersama. Yang hari ini kita senang bahwa Sekolah HAMU 5 Sumba ini dapat diresmikan dan hari Senin mereka sudah mulai tahun pelajaran baru 2026-2027 dengan lebih kurang 44 siswa dan 7-8 guru yang dimulai di sini. Sekolah HAMU 5 Sumba ini mendapatkan pembelajaran karakter sesuai dengan keimanan mereka masing-masing, bagaimana mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang unggul. Dan BPK Penabur dalam hal ini akan memberikan support untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan bagaimana mengolah sekolah ini dengan benar dan baik, sehingga Sekolah HAMU 5 ini kelak nanti akan mendirikan sampai dengan SMP akan terjadi. Dan kita harap.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi langkah PT MSM dan Yayasan HAMU 5 yang dinilai menunjukkan kepedulian dunia usaha terhadap pendidikan. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap sekolah tersebut menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan potensi serta karakter setiap peserta didik.
10: Pikiran kami ini merupakan berkat untuk Kabupaten Sumba Timur, dan selaku pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak PT MSM ini. Mereka hanya tidak berurusan dengan usahanya saja, tapi juga mereka melalui Yayasan Hamulima, mereka telah berinisiatif untuk membangun sebuah sekolah. Dan pikiran saya inilah merupakan salah satu bukti nyata bahwa untuk mengurus pendidikan ini tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi harus keterlibatan semua masyarakat, dunia usaha, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumba Timur ini dari tahun ke tahun semakin berkembang. Jadi terkait dengan hal ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kami berharap agar sekolah ini tidak hanya anak-anak datang bersekolah di sini, tapi anak-anak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah mereka. Rumah mereka yang memberikan kenyamanan, rumah mereka yang memberikan rasa aman, dan mereka belajar dengan sangat menyenangkan di sini. Sehingga demikian anak-anak ini dapat mengembangkan potensi, talenta yang mereka miliki, kecerdasan yang miliki, dengan tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Karena guru-guru di sini adalah mereka merasa bahwa itu adalah orang tua mereka sendiri. Sehingga demikian sekolah ini betul-betul sekolah yang menyenangkan, sesuai dengan visi-misi dari kementerian.
8: Sekolah yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2020-2027 ini membuka kegiatan belajar dengan 44 siswa dan didukung 18 tenaga pendidik. Adila Suwardi menjelaskan BPK Penabur yang telah berkiprah selama 76 tahun dan mengelola sekitar 165 sekolah di berbagai daerah di Indonesia akan memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan tata kelola sekolah. Ia berharap Sekolah Hamulima Sumba dapat berkembang hingga jenjang SMP dan menjadi tempat lahirnya generasi muda Sumba yang berkarakter, berprestasi, serta mampu berkontribusi bagi daerah, bangsa, dan negara. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya laporan oleh reporter Vence Zakarias.
11: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfoang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfoang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
2: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfoang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfoang yang selalu diberdambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun dan ini bersama masyarakat.
11: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
12: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Siapuang, kami juga berterima kasih mudah-mudahan ya dengan pengerjaan 2 jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
11: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
3: Mendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alfred Sengge.
13: Izinkanlah kami Komisi 4 menyampaikan laporan berupa catatan atau rekomendasi sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang disetujui dengan catatan.
14: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Meski pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketujuh kalinya, DPRD menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Kota Kupang saat penyampaian laporan hasil pembahasan komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-14 Komisi 4 DPRD Kota Kupang menilai masih terdapat sejumlah program dengan penyerapan anggaran yang rendah sehingga berkontribusi terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
13: Pemerintah harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan agar pemanfaatan anggaran dapat terserap maksimal sehingga tidak menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang berlebihan. Beberapa program dan kegiatan yang capaiannya masih sangat minim agar mendapat perhatian serius pemerintah.
14: Selain pengelolaan anggaran, DPRD juga menyoroti pelayanan di sektor pendidikan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan, termasuk peningkatan layanan di RSUD Eskalerik. Seluruh rekomendasi diharapkan menjadi evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi 4 DPRD Kota Kupang menekankan pentingnya percepatan pembangunan sarana pendidikan, peningkatan pelayanan rumah sakit, percepatan penyaluran bantuan sosial, pembangunan balai latihan kerja, penyediaan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta perbaikan tata kelola tempat pemakaman umum.
13: Terkait program liang lahat gratis bagi masyarakat kurang mampu, Komisi meminta agar program ini tidak hanya terbatas pada penyediaan liang lahat saja, tetapi dapat diberikan secara paket lengkap melalui penggalian yang sampai finishing makam agar benar-benar dapat meringankan beban masyarakat.
14: DPRD Kota Kupang juga berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
13: Komisi juga berharap agar teman-teman dari hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan seperti yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan LAP harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah laporan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang kami sampaikan.
14: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Kupang terus berupaya mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan. mulai dari belum adanya lokasi perjualan yang tetap hingga menurunnya jumlah pembeli saat musim libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Wiwin Ngari.
15: Pelaku UMKM di Kota Kupang terus menunjukkan semangat dalam menjalankan usaha di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya dialami Egi, pedagang batagor, siomay, dan bubur ayam asal Bandung yang memilih berjualan secara keliling. Menurutnya berjualan keliling menjadi pilihan karena biaya sewa tempat dinilai cukup mahal. Namun kondisi tersebut membuatnya kerap diminta berpindah lokasi saat berhenti berjualan di beberapa titik.
16: Sekarang agak susah, terus yang pada sewa-sewa lapak harganya mahal. Pernah sih disuruh pindah, katanya cari tempat yang agak nggak terlalu dekat sama jalan raya, disuruh pergi. Cuman ya sih yang jadi kendala pas hari libur sekolah itu agak anjlok sih kalau pas hari libur. Harapannya ya dapat tempat jualan yang aman sih, nggak disuruh pergi atau
15: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan Ingrid Nenobai, penjual es jeruk peras premium yang telah berjualan lebih dari 1 tahun di lokasi yang sama. Sebelum membuka usaha, ia lebih dahulu meminta izin kepada ketua RT setempat, sehingga hingga kini dapat berjualan dengan aman. Meski demikian, Ingrid mengatakan tantangan tetap ada, terutama saat angin kencang yang sering merusak perlengkapan dagangannya.
17: Per hari tergantung dari apa pembeli. Kalau pembeli banyak kadang sampai 500, tapi kalau sedikit kadang 200. Minta izin di RT, RT kasih izin tanpa disewa. Angin biasa ini, apa harga dong itu kalau pasang langsung angin tiup, bongkar begitu. Jadi san pernah pasang, tapi kalau untuk dapet tiang kan ikat, jadi san deh terlepas.
15: Baik Ingrid maupun Egi berharap agar pendapatan mereka setiap harinya terus bertambah serta adanya bantuan penyediaan lokasi berjualan untuk pedagang baru sehingga mereka dapat berjualan tanpa khawatir mendapat teguran. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur terus mendapat dukungan. Namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya dilaporkan oleh Delvin Wandi.
18: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni, menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
19: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang ditulis dengan My Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
18: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
20: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak, dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWDK LLJ, itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan, bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
18: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
21: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
22: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Kami dukung penuh.
21: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya yang dirasakan seluruh warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Atopa, mengatakan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang taat dan yang belum memenuhi kewajibannya.
23: Perencanaan pembangunan itu sudah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang sudah berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik dengan baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
21: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir. Penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Permasyarakatan dengan pihak Kecamatan Loli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Loli di kantor desa Ubu PD Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya laporan oleh reporter Jerry Lende.
0: Penandatanganan perjanjian kerjasama Balai Pemasyarakatan dengan pihak Kecamatan Luli dan 6 desa perwakilan Kecamatan Luli di kantor desa UPD Rabu 8 Juli 2006 merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kecamatan dan desa bersama Bapak Sweka Bubak dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan klien pemasyarakatan. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah wilayah. Camat Luli David Mikael Bolo SP menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian daripada proses perlindungan terhadap anak-anak di wilayah Kecamatan Luli. Ia menilai kerjasama dan sosialisasi yang dilakukan BAPAS sangat penting karena memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tugas pengawasan kemasyarakatan. Menurutnya, pengetahuan tersebut akan mendukung pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.
1: Atas nama pemerintah, saya bersyukur bahwa ini awal yang baik pada hubungan kolaborasi antara Balai Kemasyarakatan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga semua eks narapidana yang bebas bersyarat betul-betul dilakukan pembinaan, pemberdayaan, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal lagi yang berhubungan dengan hukum. Dan saya berharap bahwa kegiatan ini terus ditingkatkan kolaborasinya, sehingga kesadaran daripada eks narapidana yang bebas bersyarat ini betul-betul membawa dampak yang baik, terutama untuk kehidupan pribadi, bahkan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar mereka yang ada di wilayah desa masing-masing. Dan harapan saya juga kiranya semua kepala desa memberikan kontribusi yang besar terhadap mereka, perhatian yang besar kepada mereka, sehingga ketika mereka merasakan dampak, maka pasti dengan sendirinya juga nilai kesadaran mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum pasti dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Dan mungkin itu yang menjadi harapan saya, kiranya kerjasama ini memberikan kontribusi yang baik untuk wilayah Kecamatan Luli.
0: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari para kepala desa dan peserta yang hadir. Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala desa menyampaikan pengalaman mereka terkait berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk pengawasan terhadap residivis dan klien pemasyarakatan yang telah kembali ke lingkungan kemasyarakat. Mereka mengaku kini lebih memahami kedudukan hukum dan mekanisme pengawasan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kepala Desa Ubraya Charles Kariam Dangwole mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan tersebut di wilayahnya. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan Balai Pemasyarakatan Waika Bubak, sehingga pelayanan perlindungan hukum serta pengawasan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dapat terlaksana secara lebih efektif. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Bupati Rotendao tekankan kolaborasi, sukseskan pendidikan saat pembukaan MPLS. Yang kedua, jembatan termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: ini, Opa.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Opa.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe helm ada di kak. Nah, kobe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Ya, menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Ner Leo Lede. Di pagi hari ini kita masih menemani Anda dengan beberapa lagu pop ya. Salah satu dengan Mabuk Cinta dari Armada. Dan di pagi ini, meskipun aktivitas tetap jalan lancar, jangan lupa selalu bersyukur. Dan kemudian ada satu informasi juga akan kami bagikan untuk Anda dari portal resmi kami di rri.co.id. Nah, pendengar, TNI Angkatan Darat bangun 4 jembatan wilayah di Amfoang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan khusus di wilayah Amfoang akan dibangun 4 jembatan, yakni Jembatan Termanu, Kepsali, Bipolo, dan Nunpisa. Saat kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, kondisi Jembatan Termanu dan Kepsali juga telah ditinjau langsung sehingga percepatan pembangunannya menjadi perhatian pemerintah. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendra Cahyono. Menurut Danrem, seluruh pekerjaan ini dilaksanakan oleh TNI bersama masyarakat. Sinergi dan gotong royong menjadi kunci agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Itu dia pendengar informasi, kabar baik ya ini untuk seluruh masyarakat di Amfoang karena akan ada dibangun 4 jembatan di wilayah Amfoang. Tetap bersama saya Ner, masih ada beberapa informasi lainnya nanti akan kami bagikan untuk Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok pilih ada di kak? Nah, kok pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Ya, mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bersama dengarkan Warta Berita Nasional bersama RRI Pro 3.
1: Republik Indonesia dengan Warta

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit